Gen 103,1 FM bisa banget. Good morning, selamat pagi. Assalamualaikum Sobat Gen. Selamat hari Rabu. Semoga semangatnya terus menggebu-gebu bersama saya Karim Sujatmiko sampai dengan jam 10 nanti. Ayo kita ngobrol. Ayo Sobat Gen, boleh request juga sambil kasih tahu keadaan jalan bagaimana. Langsung aja WhatsApp di 0811 352 1031. Jangan nanti-nanti WhatsAppnya ya. Ayo, jangan nanti-nanti requestnya. Nanti keburu gak keputer kalau sudah mau closing. Oke, bareng Karim Sujatmiko di Kicau Pagi sampai jam 10 nanti.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sama Karim Sijat Miko, sini ayo request Sobat Gen. Langsung ke 0811-352-1031 sampai jam 10 nanti loh. Siapa tahu ini perjalanan ke kantornya, waduh training banget. Oh, porek sih tas budal kok langsung training ini. Mungkin banyak masalah di kantornya, mungkin banyak tas yang susah diselesaikan, mungkin koncomu toksik. Nah, wis toksik, jilat bos. Aduh, aduh. Ditinggal resign ae. Ayo, hobi yang menghasilkan ae Sobat Ken. Siapa tahu kayak Cristiano Ronaldo ini, dia banting setir loh. Mungkin enggak banting setir yang terlalu banting gitu ya. Cuman dia dikabarkan akan main series. Ini saya dapat berita dari sosial media, si Cristiano Ronaldo ini bakal main series, judulnya Day Ones, tulisannya Day 1S gitu. Jadi dia gak cuman acting, tapi Cristiano Ronaldo ini juga akan jadi executive producer. Sutradaranya gak main-main, ini sutradaranya Kingsman. Kalau Sobat Ken pernah nonton, ini salah satu, harusnya trilogi ya, sutradaranya Kingsman, Matthew Vaughn gitu. Tapi gak cuman sendirian, Cristiano Ronaldo nanti di film itu ada Thierry Henry, ada rapper juga, ada Carlota Banat gitu. Ceritanya tentang transfer pemain bola, drama transfer pemain bola, kurang lebih kayak gitulah. Iki Messi kira-kira iri gak yo? Ini karena mereka waktu main bola kan rebutan Ballon d'Or ya. Setelah ini mereka akan royokan Oscar Sobat Gen. Mari kita wis tuwe, gak main film mana, gak main bola mana, mereka royokan Piala Adipura.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Halo, malam. Dengan Kasima, make up?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Kak?
0: Gini, ya ampun. Aku tuh mau cari tukang make up, Mbak.
1: Iya.
0: Bisa nggak ini untuk di Surabaya?
1: Bisa banget.
0: Kasima, aku boleh tanya. Kamu pernah make upin mama nggak ya?
1: What? Mombra itu ya?
0: Bukan, bukan. Ini emaknya emak.
1: Oh, nenek berarti ya?
0: Nah, iya bener. Soalnya kita manggilnya emak gitu. Karena kan emak aku kan mau anniversary gitu loh.
1: Oh, bisa-bisa, Kak.
0: Bisa ya? Tapi pernah make upin emak-emak?
1: Lebih ke mombra sih, Kak. Mombret yang udah berumur juga gitu.
0: Emakku ini orangnya, mohon maaf ya, agak sedikit kurang gaul gitu loh. Gak pernah make up-an gitu. Aku mau tanya, kalau misalnya buat emak biar kenceng gitu, diapain Kasima ya?
1: Kalau perawatan sebelumnya udah pakai skincare belum?
0: Oh, tiap hari, tiap pagi emakku tuh cuci muka pakai air tajin, pakai air beras itu loh Kasima, tiap pagi.
1: Tapi kan tekstur wajahnya mungkin kering ya?
0: Campuran.
1: Atau berminyak?
0: Campuran. Tergantung betonnya kayak gimana sih. Kadang-kadang dia berminyak, kadang-kadang lembek, kadang-kadang lengket, kadang-kadang kenceng, kayak gitu. Gitu.
1: Lebih pakai masker aja sih, Kak.
0: Oke. Okay. Itu kalau aku liatin orang-orang makeup-makeup, kok mukanya kenceng banget tuh diapain ya?
1: Ada yang ditarik gitu, Kak. Dia tuh kayak pakai jenis Hansa Plus, tapi dia tuh ditarik dari belakang gitu.
0: Loh, Mak, aku kan nggak lagi babras, Kak Kasima. Kok dikasih Hansa Plus? Maksudnya gimana?
1: Oh, enggak. Maksudnya contoh teksturnya. Cuman dia bening, Kak.
0: Oh, ditarik?
1: Ditarik.
0: Gitu tuh nggak ambrol ya nanti di kulitnya ya, Kasima?
1: Enggak, Kak. Tapi kan juga kita pakai foundation buat nutupin itu, tekstur dari tarikannya itu.
0: Oke. Kasima, tapi pernah collab sama Koko Jari?
1: Belum, Kak, kebetulan.
0: Tapi tahu Koko Jari?
1: Belum, kebetulan. Itu juga Surabaya juga, Kak.
0: Dia dari Tulung Agung. Jadi nanti kan memang temanya emak kan itu ada ulang tahunnya emak, wedding anniversary, sama turun tanah.
2: Apa ini, Bunda?
1: Oh.
0: Gitu. Nanti make up-nya sama kayak jarinya emak gitu. Kasima, bisa?
1: Aku boleh lihat referensinya kayak gimana.
0: Iya, nanti aku kirimin fotonya.
1: Boleh.
0: Nah, motif di makeupnya tuh jari batik kawung.
1: Oh, ya kalau masalah kontung nanti nyesuaiin aja sih, Kak.
0: Bukan. Jadi makeupnya emakku itu sebelahnya separuh motifnya batik kawung. Jadi disamain sama jarinya. Gitu, Kasima.
1: Oke.
0: Nanti aku sharein. Kalau setelah make up biasanya apa sih biar nggak ambrol, nggak luntur gitu makeupnya?
1: Kita pakai setting spray sih, Kak.
0: Itu dari apa ya bahannya?
1: Oh, kalau saya transpirit dari air gitu, disemprot gitu, Kak. Iya.
0: Oke, aku boleh nggak? Itu kan cuma air ya?
1: Betul.
0: Nah, itu airnya kamu kasih empon-empon gitu boleh nggak?
1: Empon-empon itu gimana, Kak, maksudnya?
0: Jadi gini, emak aku ini kan orang kan tradisional ya. Jadi dia tuh suka empon-empon, kapur sirih, kayak buat nginang gitu loh.
1: Oh, bisa sih, Kak.
0: Jadi kamu setelah make upin emak, kamu kayak nginang, kamu kumur-kumur sama daun sirih tuh, kapur sirih. Terus setelah itu kamu sembur. Sudah, wes selesai. Emakku pasti happy. Ini aku bisa pakai trial nggak ini? Itu. Trial tester gitu.
1: Trial make up ya?
0: Loh, ya iya, masa buat nginang.
1: Ya.
0: Buat make upnya.
1: Bisa.
0: Studiomu ini kan yang dijagir tuh ya?
1: Bukan, Kak. Alamatku di Kebraun.
0: Loh, bukan jagir tah?
1: Bukan, Kak.
0: Sita, ini Kasima ini kan?
1: Kasima.
0: Oh, salah Kasima. Bukan. Aku teleponnya tuh Kasima ini ya. Tapi kamu gak salah karena kamu masuk di Salah Sambungan FM. Kasima.
1: Kok gitu sih?

0: Niacin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Gen 103,1 FM bisa banget. Kicau pagi masih sama Karim Sujatmiko di Gen FM. Sobat Gen bisa request, kasih tahu kabar jalan juga bagaimana. Semoga hari ini tuh beritanya positif. Semua kayak yang saya baca ini, Indonesia kembali masuk ke bursa internasional, Sobat Gen. Banyak seniman-seniman Indonesia yang punya prestasi bagus di kancah internasional, kayak misalnya ilustrator-ilustrator. Ada kabar yang bilang kalau ada ilustrator Indonesia yang dikasih garapan sama BMTH, mo ngimpi opo iki. Bring Me The Horizon, salah satu band metal dari Inggris, Sobat Gen. Mereka ini sedang memberi kerjaan ke orang-orang ilustrator Indonesia. Ada dua orang ini, yang satu adalah Dwiki namanya, satunya adalah Yuda. Mereka ini sama-sama orang Indonesia yang dipercaya sama BMTH untuk mengerjakan proyek kreatif anniversary album yang pertama kali dirilis tahun 2006 yang di-remake sama Bring Me The Horizon, yang judulnya adalah Count Your Blessings. Ini mereka diminta untuk membuat ilustrasi poster untuk di Outbreak Festival, khusus untuk Bring Me The Horizon. Keren sekali. Bahkan konsepnya ini gak hanya konsep album awal yang cuman anak kecil lihat akuarium itu, tapi mereka juga diminta untuk memberikan konsep baru di albumnya, di cover albumnya itu. Jadi anak kecilnya nanti lihat akuarium yang lebih kacau gitu. Wih, ini keren pol sih. Tapi di dunia atletik juga ada orang Indonesia yang lagi-lagi berprestasi. Jadi tim lari trail Indonesia ini sukses mengukir prestasi, Sobat Gen, membanggakan di Southeast Asia Trail Running Championship atau SATRC 2026, ngebawa medali emas nomor vertikal 7K. Waduh, cek sangar sih wong-wong iki rek, sarapane opo sih. Jadi Mas Putra Aldio ini keluar sebagai juara di kategori putra dengan catatan waktu 1 jam 3 menit 54 detik. Fitri juga, ini yang putri, juga finish sebagai tercepat di kategori putri dengan waktu 1 jam 20 menit 59 detik. Duh, ini ki gak no minder ya, Sobat Gen. Bangga sekaligus maker ke diri sendiri. Aduh, ono gak yo olimpiade mulih tenggu ngono. Nek ono aku melok sumpah. Cepet-cepetan mulih tenggu iku. Iku pun sing menang gak dadi juara, dadi rasan biasanya.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
5: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih di Kicau Pagi sama Karim Sujatmiko. Request boleh loh Sobat Gen. Langsung di 0811-352-1031. Kita mau apa namanya, kasih Sobat Gen yang enak-enak lagunya. Karena saya yang siapin ini selera yang ngepop. Saya tuh ngeceknya dari apa istilahnya, dari jumlah pendengar di digital biasanya. Nah kalau Sobat Gen mau, ayo kita puterin nanti kalau Sobat Gen request. Selama jangan mepet-mepet sama closing. Mesti gitu, mendengar saya tuh Sobat Gen yang dengerin saya selalu kebanyakan numpuk di belakang requestnya. Jangan guys, antrinya banyak di depan ya. Di depan nanti mungkin akan muncul antriannya gak sampai belakang. Mungkin di tengah-tengah saya siaran nanti sudah keputer gitu. Oke, biar gak stres kayak hewan-hewan di KPS. Ini belum dapat direktur baru kayaknya ya. Kemarin tuh dilempar sama Pak Eri Cahyadi. Beritanya sempat rame juga kan. KBS lagi nyari direktur baru gitu. Nah, syarat yang dikasih sama Pak Eri Cahyadi itu orang yang bisa berbisnis, orang yang tahu bisnis, sama orang yang sayang binatang. Wah, iki. Wong sing duwe kucing 4 lekor ya apa Pak Eri? Wong sing duwe kucing 8 ngono oleh gak? Kira-kira tadi direktur KBS. Soalnya apa ya, kayaknya udah gak banyak deh orang-orang yang punya field di biologi gitu. Saya sendiri lulusan biologi sebenarnya Sobat Gen. Tapi untuk mengerjakan KBS itu lain hal. Banyak banget faktor yang harus dibenerin kan, kalau menurut saya pribadi ya. Apalagi kalau minggu gitu, udah itu urusannya sama hospitality, urusannya sama pengelolaan, terus flow-nya gimana, wis wange lah pokoknya. Kudune iya, kudu sayang kewan ngono. Ambek kudu kuat mambu kandang, iku penting iku. Apa mana Sobat Gen? Coba, ini kan Pak Eri ngasih syaratnya adalah harus sayang hewan sama bisa berbisnis. Nek adewe, kei saran dewe ya Sobat Gen. Ayo, menurutmu kasih saran. Syarat gawe dadi direktur KBS kudu iso titik-titik-titik, atau syarat kalau mau jadi direktur KBS harus titik-titik-titik. Langsung kirim WhatsApp 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: oleh Darren Lock pada menit ke-41, Arif Aiman Hanapi menit ke-48, Paulo Jose menit ke-70, dan Wan Kuzain menit ke-84. Hasil ini menjadi kemenangan kedua beruntun Malaysia setelah sebelumnya mengalahkan Myanmar 2-1. Beralih ke berita selanjutnya, Pelabuhan Ketapang menerapkan sistem buka tutup setelah BMKG mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim. Penutupan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi sejumlah instansi terkait demi keselamatan pelayaran. Mengutip berita Detik Jatim, General Manager ASDP Ketapang Arif Eko Kurniansyah menegaskan, penghentian sementara operasional dilakukan sebagai langkah mitigasi hingga kondisi perairan dinyatakan aman. Untuk mengantisipasi antrean kendaraan, ASDP mengaktifkan buffer zone di Bulusan dan memastikan tiket yang sudah dibeli tetap berlaku serta dapat digunakan kembali setelah operasional penyeberangan dibuka normal. Beralih ke berita utama, pemerintah kota Surabaya resmi membuka pendaftaran Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Pendaftaran calon Direktur Utama KBS dibuka mulai 28 Juli 2026 hingga 8 Agustus 2026 melalui proses seleksi terbuka. Dilansir dari Kompas.com, pelamar harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan usaha, konservasi satwa atau pariwisata, memiliki kemampuan manajerial, serta berpengalaman memimpin organisasi atau perusahaan. Pemkot Surabaya berharap direktur utama terpilih mampu meningkatkan tata kelola KBS, memperkuat fungsi konservasi, edukasi, dan rekreasi, sekaligus mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

Gen 103,1 FM bisa banget. Kicau pagi masih sama Karim Sujatmiko menerima request, Bang. Sampai jam 10 nanti sambil ngobrolin syarat untuk jadi direktur KBS harus ... wis jawaban ngawur sembarang. Soalnya kita WhatsApp wis ngawur kabeh jawaban nih. Masuk jarene Setiawan, kudu bisa komunikasi sama semua hewannya, Mas. Bagus. Bagus, bagus. Ambek jerapah iku wis ngomongin ndanga. Kan dukur deh. Ambek gajah iku angel bosone empret-empret ae. Susah ini. Kalau kata si Maya, "Hai, aku Maya. Syarat jadi direktur KBS adalah tidak berkelakuan lebih buruk dari binatang. Dan enggak doyan panganan kewan, Mas, baik dalam bentuk matengan maupun mentahan." Bagus. Maaf, aku gemes banget sama kasusnya. Boleh tolong request Helena MCR kalau ada, kalau enggak ada pean atur aja. Terima kasih. Itu lucu sih kalau misalnya Pak Eri Cahya dibuka apa namanya lowongan buat direktur KBS terbaru. Yang paling terakhir, dilarang doyan sama makanan hewan, baik mentahan maupun matengan. Astagfirullah, re. Kalau aku sih pengennya gini, KBS itu harus punya hewan baru yang bisa mengundang apa namanya perhatian warga Surabaya dan sekitarnya gitu ya. Karena ada kebun binatang itu yang memang punya satu-satunya hewan langka ya ada di kebun binatang tersebut gitu. Kayak sambil contoh di San Diego Zoo Safari Park di California itu mereka punya platypus satu-satunya yang ada di luar Australia. Terus ada lagi di apa namanya di Central Zoo Kathmandu di Nepal, itu satu-satunya kebun binatang yang punya hewan langka namanya kerbau air liar. Nah, iki makanya apa banteng gitu, banteng sing warnanya abang. Solid.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Syarat buat jadi direktur KBS harus titik. Ini kan niatnya saran ini nanti saya mau puling misalnya ya. Terus kalau ketemu Pak Eri Cahyadi mau tak sampaikan, Pak iki lho teko arek-arek sobat Gen, syarat cek arep nek wong arep dadi direktur KBS iku kudu ngene. Lah kok jawabane ngawur kabeh. Iki arep tak kene Pak Eri, aku dikaplok iki. Ini tak baca ya. Ada yang di live streaming tuh dia bilang syarat buat jadi direktur KBS harus hafal tari semut. Aku main bayang no rekrutmennya lo, rekrutmen tulis wis mari, rekrutmen kesehatan wis mari, terus ono nang rekrutmen terakhir rekrutmen praktek. Ono Pak Eri, ono kru-kru di KBS, ya peserta berikutnya masuk. Oke silakan Mas tari semut. Tak dung ding dung tak dung ding. Sing lamar 10 nih tari semut deh. Sangat awkward. Ada lagi yang masuk, saya geser ke WhatsApp ya. Selamat pagi Mas Karim, syarat utama kalau jadi direktur KBS ya harus bisa menjinakkan para buaya. Apalagi buayanya pas lagi di darat. Ngesroh jawabannya. Ayo kirim lagi sobat Gen 0811-352-1031. Syarat buat jadi direktur KBS. Ada lagi di WhatsApp yang masuk. Selamat pagi Kak Karim dari Jani. Syarat untuk jadi direktur, kalau aku harus bisa standby di KBS. Maksudnya, ini terlihat harmless ya. Tapi misalnya jam 11 bengi, Pak, tolong Pak, ini nang KBS darurat lah po. Macane kawin. Tolong Pak, ini bahaya banget ini macane kawin. Apa emang berisik banget suaranya sampai Joyoboyo? Nggak ngomong Joyoboyo salah paham, Pak. Ini ada lagi yang masuk di live streamingnya Gen FM Surabaya. Ada Hime Kime. Syarat buat jadi direktur KBS minimal hafal jeneng-jenenge kewan. Ya Allah, ya Allah. Aku kepo sih. Apakah jangan-jangan semua hewan di KBS itu dijenengi ya? Iya, sumpah. Aku kata produser saya iya. Emang kamu tahu? Emang kamu tahu kenal satu gitu? Ketemu di mana? Tinder.
1: Sobat Gen, bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.

0: Halo, malam, ya. Ibu Delima, saya Patrick, Bu, dari Group.
1: Ya.
0: Ibu Delima, mohon maaf mengganggu. Ini perihal waktu pengiriman susu yang Ibu order.
1: Iya, ini perihal apa ya kalau boleh tahu?
0: Gini, soalnya kita kan butuh klarifikasi untuk pencatatan data audit kita tuh, Bu. Kalau untuk masalah duit dibalikin, saya tidak minta untuk duitnya dibalikin lagi. Saya mau kronologinya perihal kaleng yang penyok itu, Ibu. Iya, itu apakah ini kali pertama, kali kedua, atau kali kesekian, Ibu?
1: Kali pertama untuk yang penyok, ada fotonya.
0: Kemarin sih kita kurang jelas, tapi gak masalah, Ibu. Ini berarti pertama kali untuk order secara online?
1: Ini yang kedua kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Dan saya selalu beli yang lebih dari dua kaleng. Begitu saya unboxing, yang dua itu good semuanya. Yang satu penyok.
0: Kalau boleh tahu penyoknya seberapa parah ya, Bu? Yang bagian atas, ujung, bawah,
1: bagian
0: kanan?
1: Bagian bawah lumayan parah.
0: Yang bawah?
1: Bawah samping kanan atau kiri gitu.
0: Itu waktu Ibu buka, kondisi untuk packagingnya itu apakah aman saja atau bagaimana?
1: Kalau duanya itu dililit bubble wrap. Satunya di bubble wrap sendiri, tapi yang tipis. Kalau yang dua itu lumayan tebal di bubble wrap-innya.
0: Karena memang dari pihak kita ada penyesuaian, Ibu. Karena kita ini untuk pihak kalengnya itu memang agak sedikit perubahan, Ibu. Karena kita kepengennya kan ya kalengnya tidak yang kaleng-kaleng ya, Bu. Ya. Jadi memang kita sendirikan. Soal yang bubble wrap yang tipis, memang itu dari pihak kami. Kami sih memang sudah mensortir dari beberapa konsumen. Ini baru pertama kali Ibu yang komplain.
1: Kalengnya
0: gitu.
1: Penyok.
0: Betul. Karena memang kita menggunakan kaleng yang daur ulang, Ibu. Iya. Mohon maaf, Ibu. Ibu waktu ketika pertama kali melihat kalengnya penyok, sudah dicek untuk kondisi susunya seperti apa?
1: Enggak, karena di mindset saya kalau misalnya dari packagingnya aja udah rusak berarti enggak lolos QC.
0: Baik. Mohon maaf, waktu itu Ibu sempat ketok magic gitu enggak, Bu? Ibu pukul-pukul gitu?
1: Enggak.
0: Sempat Ibu rendem kah?
1: Enggak dong, rendem gimana?
0: Jadi kalengnya itu direndem di air panas, Ibu, begitu?
1: Oh, enggak.
0: Biar mengembang?
1: Enggak. Nggak ada kepikiran untuk kesana, kan juga lumayan banyak kegiatan kan.
0: Soalnya begini, Ibu, kita kan menggunakan kalengnya itu dari daur ulang gitu, Bu, sebenarnya. Jadi ini memang kita pilih dari kawat-kawat jemuran bekas gitu, Ibu.
2: You what?
0: Kita sortir, kita olah, nah jadi kalengnya itu begitu, Ibu.
1: Kenapa harus pakai bahan itu ya?
0: Soalnya kemarin kita sempat uji coba lewat pakai kawat-kawat yang ada di demo, yang biasanya buat demo demonstran. Kurang kuat, Ibu, makanya kita lagi beralih. Apakah kalau kita pakai dari kawat jemuran bekas aman atau tidak, ternyata lebih parah gitu. Berarti yang kemarin kawat demo itu justru yang lebih kuat, Ibu. Begitu.
1: I see.
0: Anyway, ini yang kemarin diambil dari Ibu di daerah Depok kan ya, betul ya?
1: Ah, Depok sama siapa, Mas?
0: Ibu Delima ini bukan rumahnya di Depok?
1: Enggak, Tangerang.
0: Mohon maaf, Ibu, saya salah dari tadi interogasinya. Saya kira Ibu Delima rumahnya di Depok, Bu.
1: Tapi namanya benar.
0: Mohon maaf, Ibu, ini Ibu Delima, Delima Putri, bukan?
1: Bukan.
0: Ibu Delima Putri Freestyle?
1: Bukan.
0: Salah ya, Bu, ya? Mohon maaf, Ibu, saya salah telepon, tapi Ibu bener masuk di salah sambung Gen FM, Bu.
1: Salah sambung Gen FM.
0: Ibu Delima, selamat ulang tahun, Ibu.
1: Terima kasih. Dalam kayak apa sih, gitu.

0: Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026 yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Kicau Pagi, ada Karim Sujatmiko di dalamnya. Sampai dengan jam 10 nanti Sobat Gen. Kalau tak pikir-pikir nama programku Kicau Pagi, KBS banget. Sesuai dengan topik kita, syarat untuk jadi direktur KBS adalah titik-titik-titik. Jawaban wis sembarang wis aku golek saran sing bagus jawabannya tambah ngawur-ngawur. Langsung kirim WhatsApp 0811-352-1031. Mau sambil request boleh banget. Saya bacakan dulu yang masuk di WhatsApp saya. Ada Farid, pagi Cak Karim, arep melok nimbrung tema pagi iki ya. Syarat utama jadi dirut KBS kudu kuat gendong bayi kaca nek pori. Ya Allah, gendong bayi gajah purik. Atek nang arep iku kan akeh kendaraan ya digendong, kudu sampai metu KBS sampai itu lho mobil-mobil. Wapot. Bolo. Terus ana sing masuk iki, katanya si siapa tadi? Basyar. Mas Jo, sampean daftar ae dadi direktur KBS. Sampean kan pernah di Komedi Sande, wis biasa ngatur menungso. Saiki pengalaman ngatur bajul. Sepengerti bajul kena dijak siaran. Bacol siaran ya opo mas. Aneh. Saya tadi ngobrol sama produser. Kata produser fun fact-nya adalah semua hewan KBS dikasih nama. Gokil. Kayak tadi contohnya ada Gonzales. Jadi di KBS itu ada gajah Sumatera jantan wis tuwek ngono senior dinamai Gonzales. Terus ada lagi adiknya Gonzales ini dikasih nama Dumbo. Waduh. Ini ternyata yang ngasih nama adalah Bu Risma waktu itu, tahun 2019. Ada lagi jerapah di KBS dikasih nama Kliwon. Lah, Kliwon ini kan ketaknya si buta dari gua hantu ya. Yang biasanya naik ke bahunya itu. Naik jerapah yuk. Sama aneh jerapah munggah nang gone bahu rek. Remek si buta, itu gak si buta tok, itu si remek akhirnya. Ada lagi anak gajah Sumatera. Ini anaknya Gonzales ya, bukan? Bukan, pokoknya anaknya Gajah Sumatera sama Pak Eri Cahyadi tahun 2024 lahir dikasih nama Rocky Balboa. Wih, ini seru sih. Mungkin cita-cita saya misalnya kalau saya jadi direktur KBS gitu, yang pertama saya lakukan adalah ngasih nama hewan yang belum ada namanya. Tak kasih nama ngawur, Udin, Cahyo, terlalu ganteng jenenge, Supri gitu. Kabeh kewan gak main senang kandang. Laron tak jenengi babah. Rongewu ono laron tak jenengi situ-situ. Masih umure rong dino kan berkesan kami hidupi. Gen

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Uwalah yuk iki Gen Uwalah.
2: Gen Uwalah.
3: Udah siap belum?
0: Sobat Gen, sebagai wong Surabaya, pasti kamu pernah lewat flyover Mayangkara yang ada di sekitaran daerah Wonokromo, bener gak? Nah, ternyata jembatan layang ini pernah tercatat sebagai jalan tol pertama di Surabaya dan sekaligus tol terpendek di Indonesia. Jadi ceritanya, jembatan ini mulai beroperasi di tahun 1981 dan sempat diberlakukan sistem berbayar sebesar 100 hingga 200 rupiah per kendaraan seperti masuk tol, karena emang pada masa itu belum ada namanya e-tol. Dan di tahun 1986, akhirnya sudah ditiadakan nih sistem berbayarnya, alias gratis, yang bisa kita nikmatin sampai sekarang.
4: Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya gak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Uwalah yuk iki Gen Uwalah.
2: Gen Uwalah.
5: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.
7: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko di Kicau Pagi sampai jam 10 nanti Sobat Gen. Syarat buat jadi Direktur KBS adalah titik. Wis jawaban sembarang. Jawab kena alhamdulillah, iso tak sampai nang Pak Eri ngono. Lek jawab ngawur ya tak lek-lek dhewe diguyu-guyu bareng. Langsung aja ke 0811 352 1031. Saya geser ke WhatsApp-nya Gen FM dulu. Ada yang masuk. Ini siapa, Bu? Gak ono jenenge. Siapa? Gak ono, tak baca aja. Syarat jadi Direktur KBS punya akal sehat. Kemarin direkturnya sakit tuh. Otaknya duit mulu. Request lagu Pikiran Yang Matang Perunggu. Nah, iki lho, Pikiran Matang, cek matang ya. Cek pikirannya gak duit tok gitu kan, Mas ya. Ini ada di WhatsApp juga, Adit Jufriansyah. Dia bilang harus bisa salto. Hah? Harus bisa salto enggak sih buat hiburan satwa? Iya ya, lek dipikir-pikir kan kewan ditaruh situ untuk hiburan manusia. Terus kewan iki hiburannya opo nang ngono ya? Apa jangan-jangan lek bengi iki dikai remote Netflix ngono. Ternyata nang buri Netflix kan. Ada lagi yang masuk di WhatsApp. Ini enggak ada namanya juga. Oke, syarat jadi Direktur KBS. Satu, pasti berperi kehewanan, amanah, banyak uang, ben enggak korup jatah hewan, hafal semua jenis hewan. Mas Karim, aku request lagu Bruno Mars yang caca-caca boleh. Tapi koyo iku harus menjadi syarat utama deh. Hafal jenis-jenis hewan. Soalnya kan noto pakane yo kan. Kan kudu sesuai. Iki masuk akal iki. Jawaban di WhatsApp ini masuk akal semua. Jawaban di live streaming saya Sobat Gen. Ya ampun, masa ono sing komen Mas syarat dari Direktur KBS koyo e aku lolos. Pengalamanku tau ngingu cupang. Ya Allah, masa Direktur KBS kegiatannya mek ngekei obat biru.
0: Gen 103,1 FM
2: bisa banget. Gua beda.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot, Sobat Gen. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi atau wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSC Station. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Musim kemarau panjang menyebabkan kebakaran hutan di Taman Nasional Baluran Situ Bondo. Simak infonya setelah berita yang satu ini. BMKG menyatakan Indonesia kini telah memasuki fase El Nino kuat yang berpotensi memperparah musim kemarau di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, Indonesia telah memasuki fase El Nino kuat ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik lebih dari 0,5 derajat Celcius. Mengutip dari CNN Indonesia, BMKG mengingatkan dua dampak utama yang perlu diantisipasi, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca di Surabaya hari ini diperkirakan berawan sejak pagi hingga malam dengan kondisi panas terik pada siang hari meski tidak berpotensi hujan. Melansir dari Radar Surabaya, suhu udara berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 55 hingga 87% dan kecepatan angin sekitar 18 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau menggunakan perlindungan dari paparan sinar matahari hari, mencukupi kebutuhan cairan dan menghindari paparan panas berlebih pada siang hari. Memasuki berita utama, musim kemarau panjang menyebabkan kebakaran hutan di Taman Nasional Baluran Situ Bondo. Berdasarkan berita kompas.com, hingga Senin 28 Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Taman Nasional Baluran mencapai sekitar 836 hektar. Kebakaran dipicu kemarau panjang, vegetasi yang mengering, serta embusan angin yang mempercepat penyebaran api. Petugas gabungan dan para relawan terus melakukan pemadaman serta pembuatan sekat bakar untuk mencegah api meluas ke kawasan konservasi lainnya. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah jam 8 pagi sobat Gen. Jam 8. Jam 9 wis. Kuculuk gara-gara itu lucu-lucu sekali topik kita pada pagi ini sobat Gen yang masuk di 08 11 352 1031. Syarat buat jadi direktur KBS. Wes jawaban sembarang. Saya minta saran-saran yang bagus, jawabannya malah ngisru-ngisru. Ini ada yang masuk di WhatsApp saya. Dia bilang, pagi, saya Kiki. Selamat pagi Kiki, selamat bergabung dengan Gen FM Surabaya. Ini nomor baru yang masuk ya. Syarat direktur KBS, kudu isok nyukur brengose King Cobra. Yang pertama mbak yo, aku info aja, Cobra gak di brengos. Tak pikir aku macan. Terus dia request lagunya For Revenge, Penyangkalan. Saya akan carikan nanti ya. Di live streaming saya juga ramai ngobrolin topik yang sama sobat Gen. Apa syarat jadi direktur KBS? Ada yang jawab tadi katanya harus isok dulang macan. Bagus. Tergantung apa sih yang didulang no, sop-sopan atau bakaran. Nek bakaran enak isok dawa iki ne. Setikine sop-sopan kan sendok pendek ya. Iku sopi entek, tangane yo entek. Ada Alexandra. Pagi Mas Karim, selamat pagi juga Alexandra. Selamat bergabung, ini baru join juga di Gen FM Surabaya. Syarat jadi direktur KBS, sing penting duwe utek. Ya Allah, nek gak duwe golek nang rumah makan Padang ake. Ya masuk syaratnya duwe utek iku sing wis dimasak gule, Mas. Request Nuka, masa ini, oke. Okay. Nanti dan masa indah lainnya. Oh, judulnya masa ini, nanti dan masa indah lainnya. Terima kasih Kak Alexandra. Nanti akan saya cari dulu, semoga ada. Saya baca yang lain dulu, sudah masuk di WhatsApp. Ada Ryudas. Syarat jadi direktur KBS. Satu, kalau bisa lulusan S1 kedokteran hewan. Jadi kalau ada hewan di KBS, ada yang sakit, beliau bisa menangani sendiri. Dua, jujur dan amanah. Nomor dua, no issue mbak. Nomor satu ini loh, menangani sendiri. Ini lek sing loro jerapa, gulune keceklok ngono misale. Iki ngurut dewean, tangane sing keceklok mbak. Gen

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bareng Karim Sujatmiko, Sobat Gen. Dan ngobrolin syarat jadi direktur KBS harus titik. Wis, jawaban ngusru KBS sembarang, wis, aku menyerah. Saya tidak bisa membendung jawaban kocak dari semua Sobat Gen ya. Kalau mau ikutan bisa ke 0811-352-1031. Ini ada voice note yang dikirim, tapi nanti akan saya bacakan. Saya geser dulu di WhatsApp yang lain, ada Setiawan. Assalamualaikum, halo Bang Karim. Waalaikumsalam. Nah, nulisnya Karim Benzema. Melu topik, jadi direktur KBS IG, kudu bisa bahasa hewan satu persatu. Istana Nabi Sulaiman ini. Kudu bisa menjalin chemistry sama semua hewan, wis. Kuyai Bang, sehat selalu, selamat siaran, semangat dan sukses. Terima kasih Mas Setiawan, amin. Siapa lagi yang belum kebaca? Ini ada Ibrahim. Mas Karim, aku Ibrahim. Oh, mau request. Oleh request ora. Lagu For Revenge, Penyangkalan. Tadi ada beberapa orang yang mau request For Revenge ya. Belum saya putar. Nanti akan saya putarkan. Mana lagi? Yang masuk? Oke. Syarat buat jadi direktur KBS. Tahu isi hati hewan. Dan bisa ngobrol dari hati ke hati. Nah, ini satpam ini. Dari hati ke hati. Kalau hewannya stres, supaya hewannya sehat jasmani dan rohani. Oh, saran binatang baru, binatang dengan sangkar emas. Isinya ex dirut KPS, astagfirullah. Dan juga mantan kepala MBG. Biar ada temen ngobrol. Lumayan kejem ini ya komennya ya. Ada voice note yang seperti sudah saya janjikan tadi ya. Ini dari siapa Bu? Dari Irham. Kita dengarkan bersama voice note dari Irham.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi, pagi. Mas Karim.
0: Siap.
1: Ikut nimbro.
0: Monggo.
1: Ya oleh pagiku. Syaratnya tadi direktur KBS ataupun manajemen yang mengurus KBS itu ya.
0: Oke.
1: Siap di demo ketika melakukan kesalahan. Nah, okay. Tapi sing demo duduk wong-wong Surabaya.
0: Lah terus.
1: Mas Karim. Uh-huh. Yo kabeh kewan-kewan sing ndek KBS iku kok demo. Direktur KBS.
0: Astagfirullahaladzim. Monggo, siap.
1: Dari Surabaya Timur ke bandara.
0: Oke.
1: Okay. Lanjut ke tengah. Situasinya masih oke. Okay. Lancar. Terima kasih.
0: Syukurlah. Terima kasih sama-sama. Nah, iku yo syarat dadi direktur KBS kudu iso di demo kewan. Nah, bayangno. Demo menungso ae. Karena suarane akeh gak kerungu. Saya tidak bisa mendengar aspirasi Anda. Kakakku. Wong sing ngomong kedek.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Rek. Musik kita pause sikit. Ngopi sikit, tarik nafas sikit. Habis sikit, lanjut joget maneh.
1: Bersama saya Nengerlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Dalam kunjungan kerja reses di Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hardian Irvani, mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Legislator fraksi PKB itu juga meminta penguatan program literasi nasional, revitalisasi fasilitas olahraga, dan pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo menilai diplomasi parlemen merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola perdamaian yang inklusif di kawasan ASEAN.
2: Karena kita ketahui bahwa bicara soal perdamaian bukan hanya soal bicara situasi aman, stabil, ataupun tidak ada yang namanya perang. Tapi perlunya ada keadilan yang terbentuk di masyarakat, adanya kestabilan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dan menciptakan pada akhirnya suatu perdamaian yang lebih panjang dan juga abadi. Tentunya itu adalah kepentingan bersama dari Asia Tenggara, dan melewati forum ini kita gaungkan suara kepentingan bersama ini agar selanjutnya diteruskan dalam legislasi-legislasi nasional maupun juga inisiatif-inisiatif nasional di negara masing-masing.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Inna Amaniah mengapresiasi sinergi yang dibangun pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama pemerintah pusat dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsi.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: penuh cinta.
1: Gen 13,1 FM bisa banget. Syarat buat jadi direktur KBS adalah ... Jawab yang gak biasa sobat Gen. Soalnya percuma aku minta tolong jawaban sih kena yo, kak kena KB jawabannya. Langsung ikut di WhatsApp 0811-352-1031. Sekalian request boleh, sekalian kasih tahu traffic di pagi hari ini juga boleh. Saya bacakan yang sudah masuk di WhatsApp. Ini ada Abdul Akil. Pagi Mas Karjo. Syarat jadi direktur KBS kudu hafal nama semua hewan dalam basa Jawa karena sesuai kebun binatang Surabaya. Dan pastinya untuk melestarikan bahasa Jawa. Bagus sebenarnya, bagus sekali idenya. Kayak berarti pas malbu iku dites, anake wedhus cemping ngono ya. Anake kebo gudel. Loh, saya apa loh, anake sapi pedet. Bagus ini. Boleh, boleh dicoba. Ada Fenty. Dari Mbak Fenty di Carmen. Siap Mbak Fenty, apa kabar? Syaratnya kudu waras, gak kemaruk duit. Iya ya, iki wis bener. Dan tadi saya waktu live streaming dikasih tahu sama sobat Gen yang lain juga, ternyata memang ada yang bilang dagingnya itu setelah dibeli itu dibawa pulang. Ya bre. Unik ya, maksudnya saya pikir itu kasusnya hanya markup pengadaan gitu, tapi ternyata literally dagingnya digawa moleh. Nah, iku. Jadi lek misale ono restoran rawon. Rasane rada alot, nah iku kudune koyo panganan singo deh.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen lagi nyantai atau lagi nongkrong sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya kopi banget. Ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget, pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi waktu minum, bukan main. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold, pasti rasa kopinya.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya, cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah hampir waktunya saya closing, tapi saya mau menghabiskan dulu membaca interaksi Sobat Gen yang sudah masuk ke WhatsApp 0811-352-1031 tentang topik di hari ini. Tentang topik di hari ini, apa syarat untuk jadi ketua KBS atau direktur KBS? Wis, iki ngisruh tak woco kabeh lah. Ini ada yang masuk, baru masuk. Ini ada Handaru. Selamat pagi Mas Handaru, selamat bergabung dengan Gen FM Surabaya. Dia bilang syarat jadi direktur KBS hanya satu, harus iso royoan daging sampai macan. Wangeli re, cara ngocai lu angel. Ya apa cara nih royoan daging sampai macan luwe mas, lebih tepatnya nah iso ojo macan marek, macan luwe gitu ya. Ada Novi yang masuk juga di WhatsApp, syarat jadi direktur KBS satu, berpenampilan menarik. Kenapa dong harus berpenampilan menarik? Kan maksudnya kewan pun ya kayak sumpek dalam raine uang mbak. Coba kita baca, ini ada tiga Sobat Gen. Dua, berperi kehewanan tanpa cari muka di depan hewan. Oke. Ketiga, siap bekerja dalam tekanan. Kalau enggak amanah bersedia diselesaikan dengan musyawarah. Dengan tekanan ini ya apa? Maksudnya dia harus siap dimasukkan dalam kandang macan. Nah lewis lang jerogono gak sok musyawarah mbak. Sing pertama haum-haume iki kaya sok ditranslasi ya kan. Terus lek memang luwe wis gak mek komunikasi, jadi ini konsumsi. Ini siapa yang masuk? Gak ada namanya. Dia bilang ikutan topik hari ini Om, silakan. Harus bisa bahasa harus menguasai bahasa binatang. Karena jika binatang itu kenapa-kenapa jadi tahu. Ada yang masuk juga, ada Anissa Putri. Pagi Kak, mau request aja Maria Carey yang my all. Makasih, salam buat ayah yang lagi kerja. Semoga sehat selalu, makasih. Terima kasih Kak Anissa. Semoga ayahnya ini diberi kelancaran dalam pekerjaannya. Kasih kabar Kak, ini direktur KBS lagi cari KBS lagi cari direktur. Mungkin ayahnya sesuai. Tadi tak sebutin syaratnya banyak. Bisa ngasih makan macan, berpenampilan menarik, bisa menaklukkan buaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah melarang seluruh SPPG di Jawa Timur menggunakan beras dan LPG bersubsidi untuk program makan bergizi gratis. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menembus ke level 18.000. Dipicu penguatan dolar global di tengah ketidakpastian ekonomi dan tensi geopolitik internasional. Melalui Detik Finance, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menegaskan, BI akan memperkuat stabilisasi nilai tukar melalui investasi di pasar falas, pasar obligasi, serta instrumen domestik untuk menjaga keseimbangan pasar. Selain itu, Bank Indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah guna menjaga kepercayaan pelaku pasar dan memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah tekanan terhadap rupiah. Berita selanjutnya, dua pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 akan digelar hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya yang menjadi penentu persaingan menuju babak semifinal. Mengutip dari Detik Sport, pada laga pertama Port FC akan menghadapi Persija Jakarta pada pukul 3:30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dilanjut pertandingan kedua, Persebaya Surabaya akan menghadapi PSMS Medan mulai pukul 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdana demi menjaga peluang lolos dari fase grup. Memasuki berita utama, pemerintah melarang seluruh SPPG di Jawa Timur menggunakan beras dan LPG bersubsidi untuk MBG guna mencegah praktik markup anggaran. Dilansir dari kompas.com, larangan tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono saat meninjau pelaksanaan MBG di Jawa Timur. SPPG diwajibkan menggunakan beras dan LPG non-subsidi dalam operasionalnya, sehingga seluruh kebutuhan pangan harus dibeli dengan harga pasar. BGN juga akan memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG agar anggaran MBG tepat sasaran, transparan, dan tidak merugikan masyarakat yang memang berhak menerima subsidi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah jam 10 sobat Gen. Saya harus mengakhiri siaran pada pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah ikutan WhatsApp. Terima kasih banyak yang sudah ikutan live streaming saya. Terima kasih juga buat produser saya yang sudah menemani dan membantu mencarikan berita. Ada Kak Alia, ada operator juga Mas Fajar yang sudah membantu menaknokin ekonomi yang aku gak paham. Saya harus pamit, sampai jumpa di minggu depan sobat Gen. Besok adalah Nares yang siaran. See you and I see you. Saya Karim Sujadmiko, sign out, bye-bye.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN. 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin GEN. Musik terus.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo,
2: selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Pagi. Waalaikumsalam.
2: Dengan Mbak Seva ya?
1: Iya.
2: Mbak, maaf, ini dari Maya, Mbak, personal assistant embassy-nya.
1: Oh iya, gimana?
2: Terkait gelang yang kemarin.
1: Tunggu Mbak, bentar Mbak.
2: Iya, waktu acara Ibu Amel kemarin, kan ada gelang yang dihilangkan Mbak ya. Ini kenapa diteleponnya ke pihak kita ya Mbak? Kan gelang sudah diserahkan ke Mbak kemarin terakhir.
1: Oh gitu, boleh dikasih ke nomor aku aja Mbak, itu udah aku serahin ke PA-nya Bu Amel soalnya.
2: Tanggal 31-nya tuh kita yang didonder terus Mbak, maksudnya kan kita udah serahin nih ke Mbak Seva, kok maksudnya gak ada?
1: Betul.
2: Iya, maksudnya tuh harusnya kayak kita yang dituduh sebagai, kita ngumpetin gitu loh Mbak, kayak semacam nyolong lah gitu loh Mbak.
1: Oh gitu, mohon maaf
2: iya,
1: Mbak.
2: Iya, bukan. Kalau apa namanya Mbak Sinyo ini tuh orangnya paling jujur sedunia Mbak. Maksudnya kalau apalagi ada barang orang lain gak pernah diiniin gitu loh Mbak. Maksudnya seharusnya Mbak Seva ini sebagai EO sudah bisa tahulah apa yang harus dilakuin gitu loh. Jangan sampai panjang kayak gini. Sekarang tanggal berapa nih Mbak? Sampai kemarin malam Mbak, sampai tanggal 3 September masih didonder bahwa tolong kembaliin gelang dong, pencuri lah apa segala macem.
1: Iya.
2: Ini
1: siap,
2: saya
1: maaf,
2: maksudnya
1: ya.
2: Ini sama Bang Robi jadi saya kena juga. Bentar Bang.
3: Apa namanya ini?
4: Halo.
3: Ya ini dengan EO-nya ya. Ini karena ini DM, sampai saya juga di DM dituduh-tuduh maling. Istri saya, keluarga kami dituduh maling gitu loh. Saya bisa beli loh itu Mbak.
1: Iya siap, mohon maaf ya Pak.
3: Sekarang gelangnya ada di mana saya tanya?
1: Ada di Bu Amel Pak, sudah ada di PA-nya Bu Amel Pak. Nggak ada sampai kita pulang Pak, tidak ada yang mengakui itu gelang Pak. Kemudian kita serahkan ke pemilik acara.
3: Nah itu ada loh, saya lihat postingan ngetag istri saya di Instagram. Istri saya dibilang pencuri, MC, master curi. Itu ternodai saya. Itu ternoda saya.
1: Kebetulan kan ada yang handle nih Pak untuk acara ini.
3: Lempar bola lagi nih.
1: Saya minta telepon ke Bapak juga.
3: Ada fotonya gak? Foto penyerahannya gitu?
1: Foto penyerahannya enggak, kebetulan kita menyerahkan bersama-sama ke PA-nya Pak.
3: Dan saya juga minta lewat sosial media dari EO Anda ucapan maaf.
1: Siap, baik Bapak.
3: Sekarang juga, kan kepada Signorita Esperanza.
1: Iya Bapak, siap.
3: Ini kan Anda kan BNB event kan. Ini Sheva kan, Mbak Sheva?
1: Iya Bapak.
3: Sheva aja
1: iya.
3: Boleh bukan namanya?
1: Bukan Bapak.
3: Ini nama belakangnya bukan aja boleh?
1: Bukan Bapak.
3: Dari BNB EO?
1: Iya DND betul Bapak.
3: B, bravo.
1: Bukan, DND Pak.
3: Yang baru tadi malam acaranya?
1: Tadi malam bukan Bapak. Kami yang acara di acara Bu Amel Bapak. Acara
3: Amel Carla kan? Yang Amel Carla.
1: Di Glass House. Bukan Bapak, di Ritz-Carlton yang Glass House.
3: Amel Carla kan, Amel Carla.
1: Bukan Amel Carla Bapak.
3: Aduh, saya salah event nih, salah orang, salah sambung. Dan Mbak Sheva masuk salah sambung di
5: Gen FM.
2: Oh, kenapa? Sheva, ini ada Signorita sama Kemal Mohtar.
6: Pastinya, kenapa aku kan
2: dia udah
3: Siap bapak.
2: Ya siap.
3: Izin bapak. Ini.
6: Aduh mesinnya, ya ampun, deg-degan lagi.
3: Ini Sheva, nama belakangnya terjang bukan?
2: Sheva ter.

Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: musik kita pause sikit. Ngopi sikit, tarik nafas sikit. Habis sikit, lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Walah yuk iki gen owalah.
3: Gen owalah.
0: Udah siap belum?
4: Sobat Gen Surabaya dikenal dengan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, kalau perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, apa hayo? Sini aku kasih tahu. Jadi, perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Surabaya, sekaligus di Jawa Timur, itu adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau yang sering disebut UNTAK. Kampus UNTAK ini didirikan pada 17 Agustus 1958. Tanggal pendiriannya emang sengaja ini dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga semangat nasionalisme menjadi identitas utama kampus ini. Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
2: Walah yuk iki gen owalah.
3: Gen owalah.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot, Sobat Gen. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi atau wet cadaver, 3D digital, histologi dan laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSC Station. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.

0: si Harian.
1: Halo, malam. Dengan Kasima, make up?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Kak?
1: Gini, ya ampun. Aku tuh mau cari tukang make up, Mbak.
2: Iya.
1: Bisa nggak ini untuk di Surabaya?
2: Bisa banget.
1: Kasima, aku boleh tanya. Kamu pernah make upin mama nggak ya?
2: Membrai gitu ya?
1: Bukan, bukan. Ini emaknya emak.
2: Oh, nenek berarti ya?
1: Nah, iya bener. Soalnya kita manggilnya emak gitu. Karena kan emak aku kan mau anniversary gitu loh.
2: Oh, bisa-bisa, Kak.
1: Bisa ya? Tapi pernah make upin emak-emak?
2: Lebih ke membrai sih, Kak. Membrai yang udah berumur juga gitu.
1: Emak aku ini orangnya, mohon maaf ya, agak sedikit kurang gaul gitu loh. Gak pernah make up-an gitu. Aku mau tanya, kalau misalnya buat emak, biar kenceng gitu, diapain Kasima ya?
2: Kalau perawatan sebelumnya udah pakai skincare belum?
1: Oh, tiap hari, tiap pagi, makku tuh cuci muka pakai air tajin, pakai air beras itu loh, Kasima. Tiap pagi.
2: Tapi kan tekstur wajahnya mungkin kering ya?
1: Campuran.
2: Atau berminyak?
1: Campuran. Tergantung betonnya kayak gimana sih. Kadang-kadang dia berminyak, kadang-kadang lembek, kadang-kadang lengket, kadang-kadang kenceng, kayak gitu. Gitu.
2: Lebih pakai masker aja sih, Kak.
1: Oke. Okay. Itu kalau aku liatin orang-orang makeup-makeup, kok mukanya kenceng banget tuh diapain ya?
2: Ada yang ditarik gitu, Kak.
1: Hah?
2: Dia tuh kayak pakai jenis Hansaplast, tapi dia tuh ditarik dari belakang gitu.
1: Loh, Mak, aku kan nggak lagi babres, Kak Sima. Kok dikasih Hansaplast? Maksudnya gimana?
2: Oh, enggak. Maksudnya contoh teksturnya. Cuman dia bening, Kak.
1: Oh, ditarik?
2: Ditarik.
1: Gitu tuh nggak ambrol ya nanti di kulitnya ya, Kak Sima?
2: Enggak, Kak. Tadi kan juga kita pakai foundation buat nutupin itu, tekstur dari tarikannya itu.
1: Oke. Kak Sima, tapi pernah collab sama Koko Jari?
2: Belum, Kak. Kebetulan.
1: Tapi tahu Koko Jari?
2: Belum, kebetulan. Itu juga Surabaya juga, Kak.
1: Dia dari Tulung Agung. Jadi nanti kan memang temanya emak kan itu ada ulang tahunnya emak, wedding anniversary, sama turun tanah.
3: Apa ini, Bunda?
2: Oh.
1: Gitu. Nanti makeupinnya sama kayak jarinya emak gitu. Kasih emak bisa?
2: Aku boleh lihat referensinya kayak gimana.
1: Iya, nanti aku kirimin fotonya.
2: Boleh.
1: Nah, motif di makeupnya tuh jari batik kawung.
2: Oh, ya kalau masalah kontung nanti nyesuaiin aja, Kak.
1: Bukan. Jadi makeupnya emakku itu sebelahnya separuh motifnya batik kawung. Jadi disamain sama jarinya. Gitu, Kasih emak.
2: Oke.
1: Nanti aku sharein. Kalau setelah make up biasanya apa sih biar nggak ambrol, nggak luntur gitu makeupnya?
2: Kita pakai setting spray sih, Kak.
1: Itu dari apa ya bahannya?
2: Oh, kalau setting spray dari air gitu, disemprot gitu, Kak.
1: Iya. Oke, aku boleh nggak? Itu kan cuma air ya?
2: Betul.
1: Nah, itu airnya kamu kasih empon-empon gitu boleh nggak?
2: Empon-empon itu gimana, Kak, maksudnya?
1: Jadi gini, emak aku ini kan orang kan tradisional ya. Jadi dia tuh suka empon-empon, kapur siri, kayak buat nginang gitu loh.
2: Oh, bisa sih, Kak.
1: Jadi kamu setelah make upin emak, kamu kayak nginang, kamu kumur-kumur sama daun sirih tuh, kapur sirih. Terus setelah itu kamu sembur. Sudah, wes selesai. Emakku pasti happy. Ini aku bisa pakai trial nggak ini? Trial tester gitu.
2: Trial make up ya?
1: Loh, ya iya, masa buat nginang.
2: Ya.
1: Buat make upnya.
2: Bisa.
1: Studiomu ini kan yang dijager tuh ya?
2: Bukan, Kak. Alamatku di Kebraun.
1: Loh, bukan Jagir, tah?
2: Bukan, Kak.
1: Seta, ini Kasima ini kan?
2: Kasima.
1: Oh, salah Kasima. Aku teleponnya tuh Kasima ini ya. Tapi kamu gak salah karena kamu masuk di salah sambungan FM. Kasima.
2: Kok gitu sih?

Nisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Riang.
1: Halo, selamat pagi.
2: Dari mana?
1: Ini XX19 City.
3: Pintu teater 1 telah dibuka.
1: Selamat pagi dengan Mbak Tika.
2: Apa
1: betul ini Tika yang kemarin nonton film How to Make Millions Before Grandma Dies, betul?
2: Ya, benar.
1: Yang kemarin duduk di row B ya?
2: B, iya.
1: B, betul? Dan Anda masuknya bisa dibilang terakhir atau separuh film jalan, betul atau salah? Betul ya?
2: Benar.
1: Nah ini dikarenakan Anda yang masuk terakhir tertangkap di kamera infrared kita dengan night vision kita 5.02001. Night vision kita ini tertangkap Anda sedang mengambil gambar. Apakah sudah di copy? Sudah diperbanyak? Sudah di upload?
2: Saya nggak ada itu video.
1: Ngaku
2: itu
1: saja. Ngaku saja. Kita nggak mau bawa ini ke meja hijau. Kita bawa ini ke meja hitam saja. Yaitu mejanya XX1.
2: Terus?
1: Kalau mau kita perkarakan jadi hijau. Kalau tidak mau diperkarakan, tetap di kami di sini di meja hitam. Boleh Anda kirimkan semua materi mentahnya ke kami, Anda delete depan kami. Atau Anda kami bawa ke meja hijau. Kan depan saya sudah ada polisi, layar lebar, and cybercrime.
2: Saya mau lihat rekamannya.
1: Boleh sekali. Anda datang ke kami sini, ke XX1. Ada pihak berwajib juga. Dari pihak layar lebar and cybercrime juga akan hadir di sini. Jangan Anda keluarkan tangisan kayak penonton How to Grandma Die in 1 Million Years ya.
2: Jam berapa ke sana?
1: Sekarang kalau bisa.
2: Boleh, saya ke sana.
1: Dari cybercrime, Anda mau bicara apa nanti saja? Oke, silakan. Dari cybercrime nih ya.
4: Halo Mbak, saya Ibu Surti ini dari PLAC.
2: Ya.
4: Polisi Layar Lebar and Cybercrime, PLACC. PLAC. Jadi gimana Mbak? Ini urusannya lebih baik dipersimpel aja. Mbak cukup mengakui, nanti kita tidak akan membawa ini ke meja hijau Mbak.
2: Saya datang ke sana aja, orang saya memang gak ngerekam kok.
4: Kalau misalnya cuma sekedar datang ke sini, nanti Mbak malah akan ngerekam-ngerekam yang aneh lagi. Sangkanya kita akan ada penuduhan Mbak. Mbak mengakui atas kesalahan yang Mbak lakuin Mbak.
2: Enggak, saya gak ngakuin, orang saya gak ngelakuin. Atau dikirimkan aja file rekamannya ke nomor saya.
4: Nanti kita kirimin filenya sama Mbak dihapus. Mbak bisa kabur dong gitu aja. Karena kita yang dirugikan nih Mbak, sama kelakuan bejat Mbak nih. Merekam, mengcopy seenaknya aja.
2: Tapi saya gak ngelakuin Bu.
4: Ya udah, kalau gitu ketemuan aja.
2: Enggak.
4: Kita selesaikan aja langsung nanti di bioskop.
2: Iya boleh.
4: Nanti soalnya rombongan Mbak juga yang datang akan kita undang. Ada Mas Kemal Pahlevi kan?
2: Bukan, Mas Kemal Mukhtar.
4: Ini Mbak Tika Rahmawati bukan?
2: Bukan, saya Tika Rahmandiani.
4: Pak salah sama, Pak salah orang.
1: Anda yang kemarin nonton How to Make Million Before Granddaddy Dies kan?
4: Bukan Pak, How to Make Millions Before Grand Lucky Pak.
1: Sebentar. Oh ini Tika yang How to Make Millions Before Grand Max Die ya?
4: Bukan Pak. How to Make Millions Before Grand Wisata Cibubur Pak.
1: Wah, seperti kita salah orang dan salah sambung. Dan Tika masuk salah sambung di
4: Grand FM.
2: Makasih loh Gen FM.
1: Udah diajak nonton, datangnya setengah doang lagi.

0: Sin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
4: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Si Harian.
1: Halo.
2: Halo malam, dengan Kak Nadia.
1: Iya, dengan siapa?
2: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
1: Oh, iya.
2: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
1: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
2: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
1: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
3: Boong, yang benar.
2: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
1: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
2: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
4: A few moments later.
1: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
2: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna
1: iya.
2: Warna hitam
1: ingat,
2: Kak.
1: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
3: Boong, yang benar.
2: Begini Kak, karena untuk locker yang Kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat Kak.
0: Karat Kak.
2: Nah itu dia, saya mau tanya, Kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya Kak ya? Kok bisa locker kita tuh berkarat ya Kak?
1: Hah? Enggak kok.
2: Waktu Kakak pakai enggak berkarat kan?
1: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh.
2: Loh, iya, waktu Kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah Kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng kan?
0: Neyeng kan?
1: Saya enggak ingat kondisinya, tapi seingat saya itu enggak neyeng, enggak apa.
2: Nah, apakah Kakak itu memakai cairan-cairan tertentu Kak untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
1: Enggak loh, maaf loh, enggak ada yang gimana-gimana loh.
3: Iya.
2: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya Kakak atau kena ababnya Kakak
1: enggak,
2: atau gimana?
1: Enggak, sama sekali enggak.
2: Oke. Okay. Mungkin Kakak pakai ababnya Kakak, maksudnya bau mulutnya Kakak atau kayak gimana?
1: Enggak dong Kak, sorry ya tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana.
2: Iya.
1: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
2: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh Kak, itu Kak yang nih yang berkarat itu pengaitnya itu Kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol Kak. Nah ternyata dari data kita belum Kakak kembalikan.
1: Gak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VinHub itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
2: Iya Kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya Kak ya. Nah menurut
1: saya sudah kembalikan beneran.
2: Iya boleh Kak, kalau Kakak
1: walaupun ada di celana saya kuncinya.
2: Mungkin boleh coba Kakak cek di celananya Kakak. Coba Kakak cek dulu untuk di celananya Kakak, apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
1: Gak ada.
2: Gak ada.
1: Gak ada.
2: Gini aja Kak, kalau begitu saya minta kesediaan Kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan Kak?
1: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
2: Lah,
3: ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Lah, kalau Kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa Kak?
1: Oke. Bentar ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya Kak ini?
0: Kamu nanya.
1: Yang ngecek di celana.
0: Capek ah.
1: Nggak iya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah mengembalikan loh.
2: Iya oke, baik-baik Kak. Gini aja Kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini Kak, tali pancing.
1: Oh. Tali pancing?
2: Iya, betul. Sama ini Kak, cairan anti rayap ya Kak, untuk membuka locker kita.
1: Iya.
3: Yang semangat dong.
2: Ini saya mau konfirmasi dulu, untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin, untuk F23, ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
5: Betampung.
1: Nadia Aulia ini salah.
2: Ini bukan Kak Nadia Saputri?
1: Kan.
2: Oh bukan, oh ya Tuhan, maaf Kak Nadia saya salah, tapi Kak Nadia ini masuk di salah sambung Gen FM.
6: Kerja bagus.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Astagfirullahaladzim kayak ketemu setan.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak

terperosok dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
3: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24.

Langsung dari Gedung Graha Pena, lantai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my show.

0: Masih dari Gedung Grapen lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih di awal aku siaran hari ini. Masih di awal kamu ketemu Coki di nyore nyerocos sore-sore. Mau sapa Coki sore ini boleh banget. Siapa tahu ada yang sekarang sudah waktunya pulang kerja, sudah selesai pulang sekolah buat teman-teman yang full day school. Terus mau lanjut, mau kegiatan, antara mau les mungkin, les intensif, atau les apa aja deh. Atau langsung pulang ke rumah, boleh loh Sobat Gen. Mau ngabarin kondisi traffic sore hari ini di 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu ya. Terus kalau kepengen tambahin, Kak Coki mau request lagu ini, boleh. Ini ada siapa ini yang masuk di 0811-352-1031? Hai Safa, selamat sore. Kak Coki gimana kabarnya di sore yang cerah ceria gini, Idi? Seneng loh kalau aku ditanyain kabar. Hari ini aku happy banget Sobat Gen. You know what? Ini hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Setelah minggu kemarin aku akhirnya checklist my another sport. Aku hari ini baru mulai latihan high rocks. Rasanya ya Allah ya Rabbi. Wajar. Buat. Le, ada orang yang kemarin sempat rame di threads gara-gara event High Rocks Indonesia ya. Terus orang-orang ngomong, olahraga apa sih? Olahraga orang FOMO atau apa? Heh, lakonono. Le, kon gak bengak-bengok. Wapi kon, le gak kon menggas-menggos. Tapi, surprisingly Sobat Gen, kelar High Rocks aku happy lagi. Kayak lagi abis main tenis. Kayaknya bakal lanjut deh olahraga ini. Ya ampun. Semangatin aku ya. Aku disuruh sama coachnya belajar lari. Siapa tahu ada Sobat Gen yang anak-anak runner ya. Ajarin dong Coki lari. Itu dia. Ajarin dong yang iziran-iziran aja. Yang easy-peasy biar endurance aku bagus. Asik. Safa mau kasih info Kak Coki. Traffic sore hari ini di daerah Panjang Jiwo aka Long Soul. Panjang Jiwo. Jalanannya masih lancar, enggak tahu lagi kalau jam 5 sore nanti. Mau salam boleh banget. Buat temanku Mega alias Mecil, selamat ulang tahun kawan. Sehat selalu dan makin lancar mengalir deras rezekinya. Amin. Andre, thank you banget loh. Dia bilang gini, sorry mas, ini dari Andre. Nah, gini dong. Kasih nama, gitu dah. Gimana Andre, sore ini?
1: Halo. Assalamualaikum Mas Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
0: Kok kecil banget bro?
1: Mau update nih.
0: Boleh.
1: Turun tol satelit. Mau masuk ke perumahan Grand Family.
0: Gimana?
1: Amat sangat padat dan macet.
0: Wih, oke.
1: Okay. Hati-hati. Teman-teman yang lewat di sana.
0: Iya.
1: Salamnya buat Mas Coki aja.
0: Siap. Terima kasih.
1: Sehat terus, lancar rezekinya.
0: Amin Mas Andre, thank you banget.
1: Request-nya ngikut aja Mas.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama Mas Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gen, turun tol satelit dari Waru padet banget. Tadi aku lewat ini ya. Apa itu yang di belakang ini apa sih? Pagesangan, itu dia mau ke Kebonsari itu kan ada jembatan tuh, jembatan kayak ya jembatan gitu lah, penghubung itu Sobat Gen. Aku lihat dari situ ya, arah ke tol dari tol Gunung Sari arah ke Waru rame tapi masih lancar. Rame, tapi enggak tahu lagi jam segini kayak gimana. Thank you banget Andre. Selamat sore Uncle Pai, mau request lagunya. Okay dong, cinta begini enak tuh kalau didengerin sore-sore. Enak. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
2: Sore. Kak Coki kewangen banget sampai suara sampean. Lek kalau suara sampean rasane aku gak usah semangat Kak Coki.
0: Iya ta.
2: Apa maneh kepikiran kene wingi ku wis mamukti. Malah kasih turu Kak Coki. Wes info update ae.
1: Boleh. Wiyung lancar.
0: Siap, Bro.
1: Saling kok bengi ono nopar iki.
0: Oh iya.
1: Arek-arek nang warkop iki gak cocok iki ndelok Persebaya iki.
0: Oh iya iya nanti malam.
1: Wis ya. Aku request lagu sing milu-milu ae lah.
0: Apa, Bro? Sing
1: ambe ngancani arah mulai iki.
0: Siap, siap, siap.
1: Sore Kak Coki.
0: Hah?
1: Selamat sore. Sehat terima selalu Kak Coki.
0: Thank you banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Agus. Terima kasih banyak. Yang lain boleh dikabari Sobat Gen gimana kondisi traffic sore hari ini di 08 11 352 1031. Satu lagu ini recycle Sobat Gen dari Tangga, tapi dibawain sama Okai bareng sama Adrian Khalif. Kalau aku putri lagu ini, pasti kamu bakal nyanyi semuanya. So enjoy the song.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
1: Iya, kenapa?
0: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
1: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi
0: yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
1: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
0: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu Dek. Kapan-kapan demamnya?
1: Baru-baru ini.
0: Berapa lama demam? Adik.
1: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
0: Oh iya, itu menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
1: Paling 3-4 hari.
0: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu loh Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
1: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
0: Oh ngawur.
1: Sama beli.
0: Ngawur itu, ngawur itu tuh ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
2: Iya.
1: Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih.
0: Loh,
1: Pak, minum panadol. Kemarin itu sempat enggak manjur, saya minum Altagrip kalau enggak.
0: Tuh kan ya, kebanyakan obat sampean enggak manjur tuh akhirnya kan. Ginjal sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu enggak ginjal-ginjal.
2: Bohong, yang benar.
0: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
3: Okay.
0: Adik tahu lengkuas?
1: Iya, Pak, kenapa?
0: Dikunyah setiap jam 6:15. Catat, Dek. Terus, Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek, Dek. Tuh.
1: Oke. Okay.
0: Terus, Dek, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
1: Cuman, oh,
0: nggih, cuman 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah nggak ada efeknya.
3: Okay.
0: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
1: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang, nggih, Pak.
0: Nggih. Terus?
1: Yang terakhir jam 15 itu apa, Pak?
0: Loh, kok malah tanya lagi, nggak didengerin. Lari di
1: saya terkelupaan yang nyatet yang jam 15 itu, Pak.
0: Nggih, lari di tempat.
1: Oh iya.
0: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
1: Nggih, Pak.
0: ITS jurusan apa, Dek?
1: Saya jurusan, saya teknik lingkungan, Pak.
0: Oh. Loh, salah saya data ini, Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
1: Begitu.
0: Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Oh, begitu.

0: dibuatkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: ketemu jalanan macet, langsung bilang apa? Aduh. Ya sudah terbiasa kan? Ya tinggal di kota besar sobat Gen. Lah enggak kepengin macet, ya pindah nang Nganjuk. Ngono lah simpel. Kiring. Kan sudah tahu, udahlah orang-orang yang kalau misalnya ya orang kuat adalah selain harus jadi WNI ya. Tulang punggung keluarga, ya bukan tulang punggung lagi, tulang boyok, kan sehat-sehat boyokmu kabeh sobat Gen. Apalagi kalau lagi macet, jangan lupa ya minum air mineral yang banyak, penting banget. Cuma sekedar ngingetin aja, air mineral itu dia, air putih. Le aku ngomong air putih, kak air putih itu susu, air mineral. Wis apapun mereknya lah ya. Yang penting kamu tuh seger sobat Gen ya. Jangan lupa minum air mineral. Sehat, itu dia. Lek koncomu bilang, oh ngirit, ancen tanggal tuwek sayang, kurung gajian. Ya ancen kudu ngirit, ya toh. Sehat, itu dia. 0811-352-1031, semoga kamu masih sehat-sehat aja. Dengerin Coki siaran sampai nanti jam 7 malam. Gimana kondisi traffic sore hari ini? Selamat sore, ada Taufik. Ini daerah Urip Sumoharjo, arah ke Raya Darmo, ada mobil mogok di sisi kanan jalan. Tuh. Dari Urip Sumoharjo arah ke Raya Darmo sobat Gen. Ada mobil mogok di sisi kanan jalan. Tuh. Semoga teman-teman di sub ya yang lagi bertugas di daerah sana ataupun bapak-bapak polisi atau ibu-ibu polwan yang lagi dengerin Coki siaran boleh dibantu. Itu dia, ada mobil mogok di sisi kanan jalan. Jadi buat sobat Gen yang di belakang, ambil sebelah tengah aja. Itu dia. Kalau kiri itu jalurnya sepeda motor. Espa dong. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini ada siapa ini? Dari Jani. Mau salam aja buat anakku Alesha Akila yang lagi mau berangkat ngaji agemesnya. Selamat ngaji ya buat Alesha sama Akila. Buat suami aku hati-hati di jalan. Mau request lagunya Denny Caknan yang Negoro Angin Kak Coki. Buat Kak Cokinya sehat selalu, banyak rezekinya. Terima kasih, amin. Terima kasih doanya. Ada siapa lagi ini? Ada si Mike. Mike mau tanya ini mataku lagi gatal parah. Berdasarkan pengalaman Coki kemarin, ini dikasih obat apa ya biar sembuh? Thank you. Wah, bro, ini ya, tak kasih tahu. Kalau kamu mata lagi gatal, ya jangan dikucek, bro. Kamu harus pakai ini eye washer, obat pembasuh mata itu loh. Nah, itu dia. Wes itu kon kedip-kedip po. Sama ini dokter yang kemarin nanganin mata aku sobat Gen. Kalau ngucek jangan bagian tengah, nguceknya di samping kiri-kiri. Sama banyakin kedip-kedip. Nah, itu dia. Dikedip-kedipin. Itu Mike. Langsung Mike, beli Mike. Ice washer kalau enggak ada Mike. Jangan pakai air kran ya Mike ya, pakai ice washer yang khusus buat mata. Selamat sore, 0811-352-1031. Ada siapa ini? Halo.
1: Selamat sore Mas Yoki.
0: Sore
1: Mas Bro. Dari Wawan.
0: Iya Mas Wawan.
1: Mau info traffic.
0: Gimana Mas?
1: Dari Pakuwon City ITS ke arah Jalan Kartini, tengah kota. Sudah mulai padat merambat, dua, Mas Yoki.
0: Iya.
1: Wis. Sing gawe kopling, sing semangat dengguling.
0: Temenan.
1: Oke. Mas Yoki, ya. Lagune sing rada semangat Mas Yoki. Segidok Mas Yoki.
0: Oh, segidok.
1: Sun Mas Yoki, selamat bersiar-siar.
0: Terima
1: semangat,
0: kasih.
1: Sehat-sehat terus.
0: Terima kasih
1: Mas Yoki.
0: Terima kasih banyak Mas Bro. Hati-hati di jalan buat kamu. Yang lain boleh dikabari sobat Gen gimana kondisi traffic hari ini di 0811-352-1031. Biar semangat tak puterno langsung. Shake it dog, jalan-jalan.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Jujur, kalau setiap sore memang aku itu adalah peminum kopi Sobat Gen hari-hari. Itu dia, selalu bangun tidur kopi. Ya, mau siaran ngopi. Tapi kalau kopi pagi itu aku selalu black coffee yang no sugar. Tapi kalau pas nemenin kamu siaran kayak begini, oh jelas pilihan aku cappuccino. Karena kemasannya praktis dalam botol. Jadi bisa kalau mau dibawa kemana-mana gitu Sobat Gen. Kenapa aku pilih ini? Karena itu rasanya, coba deh. Rasanya itu bold. Beneran bold. Paham gak sih bold? Kayak berasa kayak nendang gitu loh Sobat Gen. Karena dibikin dari biji asli kopi dari Brazil. Dan juga oat milk. Wah, gokil rasanya. Dan murah. Kalau kamu kepengen beli, itu di mana aja Sobat Gen. Mau minimarket, supermarket, pasti ada. Bilang tuh, Mbak, Cafino kopinya tuh di sebelah mana? Nah, ambil. Enaknya lagi kalau misalnya pas dingin Sobat Gen. Ada 4 varian yang bisa kamu pilih. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte. Cafino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana, tenang aja. Kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
0: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: jangan lupakan. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Sambil siaran seperti biasa, aku juga lagi live lewat TikToknya Gen FM. Coba melipir ke akun TikToknya Gen FM at Gen 103,1 FM SBY. Selamat sore yang lagi di TikTok, halo. Sapa-sapa dulu, ada Nuha, ada Al, selamat sore. Hai teman-teman kue cucur Sidoarjo, selamat sore juga. Sapa-sapa juga nih, temanya apa? Sabar, sabar. Aku mau senggol-senggol dulu nih. Yang kirim WA juga boleh, silakan, silakan ya. Aku coba mata aku melirik ke WA Gen FM 08113521031. Tadi yang sudah update kondisi traffic sore hari ini. Selamat sore Babe Indra, halo. Selamat sore. Ada siapa ini, halo?
2: Assalamualaikum Kak Coki.
1: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Semoga Kak Coki sehat terus. Teman-teman Gen FM semuanya juga sehat. Para pendengar juga sehat. Mau ngasih pantauan trafik ya,
1: Coki. Gimana?
2: Terpantau.
1: Ini kayaknya
2: mulai grendep. Apa yang grendep? Mulai padat itu dari mulai Wonokromo sampai Waru itu sudah mulai padat. Buat semua teman-teman GFM, semoga sehat selalu.
1: Siap. Terima
2: yang
1: kasih.
2: Yang bawa kendaraan hati-hati di jalan.
1: Thank you banget.
2: Siapkan
1: loh
2: dengkul kalian, teman. Pokoknya harus tetap hidup.
1: Siap.
2: Dan tetap bersyukur.
1: Terima
2: requestnya
1: kasih.
2: Dan Cak Non boleh lah Kak Coki.
1: Tadi udah aku puterin.
2: Cek melek titik.
1: Iya,
2: angin-angin.
1: Siap, siap.
2: Sehat-sehat Kak Coki.
1: Thank you
2: salam
1: banget.
2: Salam mangandok sing akeh.
1: Aku dikawan mangandok sing akeh. Wis tak mangan doki Sobat Gen. Wake aku sekali makan 4 ya, buat nyemil 4 itu dia. Hai Au, selamat sore. Ada Hari El Harsya, selamat sore. Nala, dia bilang gini, penyiar Besak Surabaya. Masa sih? Babe Indra, aku nyetir teko Siola sampai Sidoarjo mana lo? Ambil dulu live mana? Thank you banget. Au ngabarin pantauan traffic Bundaran Waru arah Surabaya rame lancar, itu dia. Rame lancar Bundaran Waru arah Surabaya. Sobat Gen, mohon maaf ya yang ada kirim lewat WA, yang lagi voice note kayaknya agak sedikit trouble, tapi coba-coba let me try again. Selamat sore, ada Dita. Hai.
3: Sore Coki.
1: Sore.
3: Spesial Pondok Chandra. Ya padat tapi jalan, karena kan di Panjang Jiwa itu kan masih ada perbaikan jalannya. Nah terus untuk traffic lainnya sih it's okay masuk Pondok Chandra, terutama yang dari Mer mau ke Tropodo agak macet ya karena pulang.
1: Siap.
3: Kerja, pulang sekolah anak-anak.
1: Thank you, Dit.
3: Sehat-sehat ya, Coki.
1: Thank you banget.
3: Hari ini aku seneng banget.
1: Apa?
3: Seneng.
1: Apa?
3: Ketemu orang-orang yang yang menghempaskanku. Tapi aku gong hari ini.

0: Mantap, mantap, mantap. Freddy, traffic report ya. Di Raya Menganti, jalanan sudah mulai rame kendaraan. Kebanyakan sepeda motor. Terima kasih banyak. Selamat siaran. Terima kasih. Thank you banget. Ada, ini Rosida ya, bener ya? Bener gak sih? Si Rosida itu. Oh, Renata, mohon maaf Renata nih, Renata. Surabaya Gresik via tol rame lancar dominasi transformer. Rekan lagunya MLTR, ya Allah, MLTR jare. Anindia, hai Coki, mau ngabarin traffic Simo sampai Margomulyo rame lancar. Sama mau nanya dong ke Coki, Persebaya mainkah hari ini di GBT? Bener, bener banget. Bruno Mars ya, Rizzy Roll. Thank you banget. Evan, tol Juanda satelit rame lancar. Kayak jalan tol punya bapaknya. Sebaliknya satelit Juanda merambat. Kayak mantan mau balikan. Alan-alan tapi pasti bikin emosi. Males ki balikan sama mantan. Lili, selamat sore. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sore. Coki, hey. Aku lo lewat Ponokromo DTC ku. Ya Allah, Coki.
0: Macet ya? Kemarin.
1: Macet. Dari kemarin ke Ponegoro sampai depan palang pintu kereta api yang di apa Wonokromo itu loh, yang mau habis DTC itu loh. Macet Coki sampai
0: bener.
1: Jalannya.
0: Kemarin juga kayak gitu.
1: Itu laporan trafiknya. Terus aku hari ini minta lagunya yang itu dong. Apa namanya? Lagunya Pamungkas.
0: Pamungkas.
1: Yang berapa kali maaf-maafan itu loh. Oke, itu ayo Coki. Buat Coki, sehat selalu. Sampai nanti jam 7 ya.
0: Thank you.
1: Pokoknya sehat selalu. Semangat.
0: Thank you.
1: Siarannya. Tudah.
0: Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali maaf-maafan lebaran, Be?
2: Selamat sore, Kak Coki.
0: Sore.
2: Kak Coki ini terpantau macet itu yang
0: gimana?
2: Daerah HR Muhammad Square itu loh, Kak Coki. Yang SCTV menuju Pakuwon itu. Oh, mau macetnya minta ampun.
0: Macet.
2: Ngantuk pula Kak Coki. Untungnya aku tadi ini bawa ini kan kopi beli di inilah minimarket itu. Namanya Cavino Kak
0: Coki. Enak, mantap.
2: Emang kopinya top ini.
0: Yoi.
2: Top banget ini Kak Coki.
0: Bener.
2: Nendang banget.
0: Asli.
2: Mata ngantuk ini langsung melek
0: kan?
2: Kak Coki.
0: Bener.
2: Untuk requestnya ini ya Kak Coki ya.
0: Apa
2: Mas? Rihanna yang Umbrella Kak Coki.
0: Umbrella.
2: Terima kasih Kak Coki.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsa.
3: Boleh diinfoin traffic gak ya Sobat Gen? Satu Waru gimana ya?
0: Lancar katamu ini.
3: By the way Kak Coki, aku mau request dong
0: apa
3: lagunya tuh? Olivia Rodriguez yang Happier Kak Coki.
0: Boleh.
3: Puterin ya Kak Coki.
0: Boleh.
3: Sehat-sehat terus ya Kak Coki.
0: Amin.
3: Kamu
0: amin,
3: kan
0: amin.
3: Lagi banyak ngomong banget ya Kak Coki ya. Jangan lupa minum air putih ya Kak Coki. Jangan kopi terus Kak Coki. Air putih please, penting banget tuh minum air putih yang banyak.
0: Iya lah.
3: Semangat siarannya.
0: Iya, siaran kan habis minum kopi. Iya. Sobat Gen udah pasti tau lah, aku tiap sore kan selalu minum kopi ya. Itu harus sama air putih, gak usah dikongkon. Iki sudah hari ini adalah tumbler ke CC Bicim. Du-du-du-du-du. Sudah keempat. Ada yang seru nih lagi sama aku obrolin. Yang di TikTok juga boleh ikutan ngobrol. Ya. Yang lagi dengerin lewat radio juga boleh ikutan ngobrol. Ini kan indis ekonomi, semua orang butuh duit ya sayang ya. Iya. Iki loh, nang Cina ada kerjaan. Kerjone adalah gajine sik digaji 263 juta. Jadi apa? Jadi apa? Prok. Jadi beruang. Wow. Digaji 263 juta. Jadi beruang kon. Oh, indis ekonomi kak. Pertanyaanku gini Sobat Gen ya. Urip iki lagi berat ya Sobat Gen ya. Tapi menurutmu, tapi orang tuh sawang sinawang loh Sobat Gen. Sawang sinawang. Ada beberapa pekerjaan sing mudah tapi gajine akeh. Nah, menurutmu kerja apa Sobat Gen? Kerjone gampang

0: tapi
1: gajine akeh. Engko tak spill beberapa kerjaan-kerjaan sing menurutku gampang, tapi iki pasti di underestimate ambek uang-uang, ya toh. Gaji nih lu akeh. Kalau menurutmu sobat Gen, kerja opo? Kerja gampang, gaji nih akeh. 0811-352-1031. Boleh komentar juga kalau lagi ngeliatin Coki lewat live TikTok di @gen1031fm SBY. Nanti aku bacain satu per satu.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grand Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeracos sore-sore. Ingat, in this economy, kon, in this economy, wong kabeh kepengen itu duit. Tapi ada beberapa pekerjaan yang banyak orang itu underestimate, nah kan, menganggap remeh. Apa sih kerja mingin ini? Lho, dikasih tahu. Lho, gaji ini saat ini. Menurutmu, kerja apa sobat Gen? Siapa tahu lo bisa membuka peluang sobat Gen lagi dengerin aku. Bisa jadi side joban, lumayan toh. Ya, sebelum aku baca ya, Ikin mau tak kasih tahu seperti janji aku yang tadi aku ngobrol di TikTok ya. Ini TikTok lagi rame banget komentarnya. Nanti ya. Nanti ya, tak baca, sabar. Tak cerita. Jadi sobat Gen, aku tuh kan doyan tenis ya. Kapan hari itu aku lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, teman-temanku yang main tenis. Dia bilang gini, "Cok, kon ngerti enggak? Gajine balboy." Balboy iku mas-mas, ibu-ibu sing jukui bola nang lapangan tenis. Iku penting. Apa mana gawe lek pas coaching, ya. Ono salah satu balboy, aku enggak ngomong ya, namanya siapa dan coachnya siapa, engko wedine digruduk ape ngelamar nang kono. Ada satu balboy yang per bulan, wis iki sik ya. Ayo nang TikTok sik, jawaban iki cepet iki. Per bulan gaji balboy iki pira coba? Ayo cepetan komentar. Per bulan gaji wong jukui bola nang lapangan tenis ki piro coba? Cepat. Ayo. Yang di WA juga boleh. Ayo cepetan. Kira-kira gajine balboy iki per bulan ki piro coba? Ayo. 4 juta? 10 juta? 15 juta? 5 juta? Ayo cepetan. Piro kira-kira gajine balboy? Ya. 3 juta? 20 juta? Ya Allah, 4 juta? 20 juta iku opo rek? Cok ngawur kon. 1 juta? Kurang. Piro coba? Oncit. Oncit nih. Oncit ini tahu nih anak tenis nih. Ya. Oncit ada lebih, ada yang lebih mahal lagi. Ini 500 ribu. Wes ya hub. Tak kasih tahu. Iki Oncit dengerin baik-baik. Kok ngerti sobat Gen? Gaji Mas Balboy ini per bulan piro? Dia bisa dapat 12 juta per bulan. Semuanya tepuk tangan virtual. Ya omongan. Ayo. Balboy. Ya, 12 juta per bulan. Tuh kan? Mek, apa kan? Gawa cikra, sayang. You know. Wah, iki nyeroi. Terus jenenge bola-bola lapangan ya. Minimal ini benar banget Oncit. Oncit bilang gini. Minimal 6 juta per bulan, iya. Itu balboy tok sayang. Balboy. Ono sing ngomong kayak gini tadi komentar di TikTok. Kerja gampang tapi gajine gede. Ono sing komentar bandar arisan. Masuk. Ini. Iki nih Surabaya ta lho, Surabaya. Ngan. Langsung ke BK, aku ono gak info locker ball girl. Kudu ball boy mana, tapi ball girl. Sama kayak Candy Golf kak Coki gaji 12 juta. Lek Candy Golf iku kan at least kan kayak Candy, bukan Candy sayang, Candy. Candy ku permen rumpi. Ya. Candy ku kan kudu ngerti. Ya. Ball boy kan nyerok loh, nyerok bola. Lek Candy itu kan kamu kan harus ngerti cara permainan golf tuh seperti apa. Itu. Baca dulu yang masuk di 08113521031. Ada siapa ini? Sebentar Micim. Komentar. Menurutmu kerja gampang tapi gajine akeh. Apa coba? Halo? Enggak bisa. Sorry ya yang di ini tolong dong. Yang di WA Wawa jangan voice note dulu ya, chatting-chatting aja. Mohon maaf. Freddy, kerja gampang gaji gede, bandar togel, coy. Piro, gajine. Ovi, kerja gampang gajine akeh, kerja sales kak, tapi nang Gunung Kawi. Loh, akeh lo sing membreakdown Gunung Kawi ku gak ono apa-apa ngono. Dari Andi. DPR Kak Coki. No comment. Kok di bredel mana aku? Kok di kempur aku radioku mana? Evan, tukang joki skripsi, Kak. Kita kira pengangguran nongkrong di warung kopi, padahal dia punya price list. Wah, sampai di breakdown loh Evan iki. S1 3 juta, tesis 8 juta, disertasi 15 juta. Sebulan ngerjain 4 orang. Sebulan bisa ngerjain 4 orang. Dia lulusin 20 orang sarjana per tahun, tapi dia sendiri DO semester 3. Ironis tapi kaya. Ah, ngakak banget. Berarti ada ki pinter. Pinter apa? Pinter golek peluang, bro. Sakno yo, arek-arek sing kerja-kerja skripsi iki. Kasian lo nak kamu nak, adik-adik yang magang-magang iki. Ya, ya apa? Mau kerja, ya nak kantoran. Iki lo, lumayan iki lo. Membuka wastana kafe lo sobat kan. Lumayan jadi joki skripsi tak kafe. Tapi ya ujung-ujungnya kudu mikir. Tapi sobat kan pasti, wah iki menarik iki ide joki jadi balboy ae lapangan tenis.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Geraha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu Sobat Gen yang menjalankan. Jangan lupa sholat dulu ya. Kak Coki udah sholat belum? Belum, abis ini insya Allah ya. Jangan lupa sholat dulu, abis itu dilanjut kegiatannya. Cari itu musola atau masjid terdekat gitu kan ya. Nah jangan lupa bayar iki parkiri Sobat Gen ya. Aku lebih ikhlas misalnya ngasih duit parkir iku nang tempat ibadah. Daripada, mohon maaf, bapak-bapak parkir sing gak ono krise. Teko kene teko gak ono prapit-praprit. Kene kape metu maru dhek muncul. Iku aku gak ikhlas gak ridho. Nah, gak ridho. Nah, aku sing ngomong Pak kan duit-duit cili. Ono mas aku kembaliane enggak, aku gak mau. Aku gak ono duit cili. Ono kris enggak, nah ngono ae. Mungkin caraku bisa kamu tiru ya Sobat Gen ya. Masih ngobrolin soal apa namanya, aku lagi ngomongin apa ya ini ya. Oh, kerja gampang tapi duitnya banyak. Nah aku langsung ini loh, gagal fokus loh. Ada yang bilang gini, Coki miss you, I miss you too. Padahal kita gak pernah ketemu ya. Iya. Kak Coki makasih ya udah live. Aku udah sampai kos dengan selamat. Au, terima kasih banyak Au. Selamat istirahat ya Au. Jangan lupa mandi. Mandi sih, le masuk oma, ojo langsung munggah kasur. Tak kusak penebak kon, sumpah. Ye ye. Mandi dulu ya. Kak aku lo gak bau atau apa. Mandi gak iso. Mandi sih segerung munggah kasur. Aku kayak emakmu ya Sobat Gen. Gak iso aku kok ye ye ya. Orang masuk dari kerja terus masuk rumah terus gak mandi. Aku kayak ye ye lo, you're so dirty you know. Dirty ya. Yeah. Dirty. Kak Coki awet muda banget. Kayaknya zaman dulu sampai sekarang. Aku umur 40 tahun gak tua-tua deh. Hah? Siapa ini? Jeffy. Hah? Kamu 40 tahun? Ya aku ketemu kamu Salim loh. Aku ketemu kamu Salim loh. Ya. Aku ketemu Salim loh. Siapa ini? Aku baca dulu ya komentar ya. Yang sudah masuk ya, menurutmu kerja apa Sobat Gen? Ketoe gampang tapi gajinya akeh. Ada 5667 jadi buzzer pemerintah Kak Coki sama jadi quiz hunter. Loh ini kayak si Bosdi dulu quiz hunter itu handphone deh. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita bisa jadi buzzer? Tolong dong. Siapa tahu ada yang lagi dengerin. Gimana sih Kak? Aku juga penasaran loh Kak. Ya apa ya caranya ya? Ya apa sih? Adakah lowongan kayak buzzer? Dicari buzzer? Oh dari threads? Telegram? Oh Telegram ada?
1: Biasanya dibayarnya kayak cuma satu komen tuh.
0: Gimana? Ngomong-ngomong di sini gimana?
2: Dari thread sama dari telegram tuh ada biasanya. Cuma dia bayarannya enggak. Yang tadi kan disebutin 2 juta dari pemerintah kan. Enggak, itu per chat tuh biasanya bisa 1000 sampai 2000.
0: Iya. Pasti kalau pemerintah Surabaya gak kayak gitu ya. Gak perlu buzzer ya. Gak perlu buzzer, api kerjone soalnya. Mungkin pemerintah-pemerintah daerah lain yang itu ya. Ya, pemerintah-pemerintah daerah lain. Contoh Istanbul mungkin ya. Aku gak ngomongin kota-kota yang kanan-kirinya Surabaya, enggak. Istanbul mungkin, atau mungkin Eutopia. Itu siapa tahu kita bisa jadi buzzernya Eutopia. Kalau pemerintah Indonesia enggak butuh buzzer. Nah, bagus kerjanya. Kak Coki, biasanya ikut tenis di klub apa? Mau dong ikut bareng main? Nanti aku share ya di klubnya ya. Enak tuh kan. Aku seneng deh kalau ketemu sama Sobat Gen yang jago-jago tenis, yang beginner ya Sobat Gen, jangan newbie ya. Enak. Ngelas Kak Coki, ngelas ngelus macan taman safari. Aduh, aku kudu gagal, aduh. Tak pikir ngelas sobere, ngelas ngelus macan taman safari. Nggak suka kuyonan bapak-bapak.

0: Halo, selamat malam dengan Ibu Krisanti.
1: Iya, benar.
0: Iya, Bu Krisanti, saya Gibert, Bu, dari Traveloka. Mohon maaf mengganggu.
1: Iya.
0: Iya, Bu Krisanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
1: Belum.
0: Saya mau cross-check terlebih dahulu. Ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu? Ya, betul ya?
1: Iya, benar.
0: Betul, boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
1: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
0: Iya, jadi begini, Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
1: Kok gitu, Kak? Harusnya kan dapatnya 100% tuh.
0: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
1: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
0: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
1: Opsi apa lagi itu, Kak?
0: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
1: Koin jagat apa tuh?
0: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
1: Belum.
0: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
1: Iya.
0: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu. Betul ya?
2: What?
1: Longsol?
0: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwo, Ibu.
1: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
0: Oh, bukan. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwo.
1: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
0: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwo bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya, setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja, Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan, Ibu.
1: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini,
0: Ibu? Iya, Ibu. Karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z, Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
1: Ya.
0: Iya. Sudah paham, Ibu? Apa ada yang perlu ditanyakan?
1: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
0: Iya, Ibu. Betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya, Ibu. Ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November, Surabaya Sorong, betul?
1: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
0: Loh, bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu?
1: Bukan.
0: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Krisanti Apriliani?
1: Dengan Ibu Krisanti aja.
0: Oh, bukan Ibu Krisanti Apriliani ya?
1: Bukan.
0: Oh, maaf, salah, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Tapi Ibu Krisanti ini masuk salah sambung Geneva.

ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Sobat Gan, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. BGN disebut siapkan portal MBG agar menu hingga dapur bisa dipantau oleh warga RI. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Diketahui melalui Antara News bahwa pekan lalu, Trump mengatakan AS dapat memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade AS terhadap Selat Hormuz. Diketahui pula bahwa sebelumnya, AS dan Iran telah menandatangani memorandum perdamaian untuk menghentikan konflik. Namun pasukan AS kembali melancarkan serangan ke Iran mulai 8 Juli lalu yang berujung pada penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan berakhirnya campur tangan AS di kawasan. Selanjutnya, pertandingan Indonesia versus Timor Leste pada Laga Piala AFF 2026 akan berlangsung di Stadion Chonburi, Thailand pada Jumat 31 Juli 2026 pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Mengutip dari CNN Indonesia, Timnas Indonesia datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah sebelumnya berhasil meraih kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada laga perdana. Di sisi lain, Timor Leste datang dalam kondisi kurang ideal setelah pada pertandingan pertama mengalami kekalahan atas Vietnam dengan skor 0-7 dan kembali harus mengalami kegagalan dalam pertandingan melawan Singapura dengan skor 0-2. Memasuki berita utama, Badan Gizi Nasional atau BGN disebut tengah menyiapkan portal khusus yang memungkinkan orang tua memantau secara langsung menu makan bergizi gratis yang diterima anak di sekolah. Dilansir dari CNBC Indonesia, portal ditargetkan dapat diluncurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi penyelenggaraan program MBG. Masyarakat nantinya dapat melihat menu harian, foto makanan, kandungan gizi, hingga lokasi dapur yang memasak makanan tersebut. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
6: Raffi Sudirman, Senin sampai

0: 25 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Graha Pena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Sobat Gen, tadi yang sudah mampir lewat akun live TikTok Gen FM Surabaya, tepatnya di @gen1031fmsby. Thank you banget ya udah mampir ke situ ya, yang udah seru-seruan ngobrol di situ. Emang kalau Coki ngobrol di TikTok, kamu ngobrol apa sih? Sakarepku, wes salah. Wes ngobrol sembarang. Kan aku kan bisa, ya sekarang ini Sobat Gen ya, enaknya tuh Gen FM tuh bukan cuman bisa dengerin. Memang kita selalu bisa didengerin di mana aja, lewat aplikasi Noise itu dia. Tapi yang lihat Coki lewat live, macem-macem. Ono sing teko Kalimantan, Papua, pasti seneng kan, akeh wong Surabaya, wong Jawa, sing nang luar kota, sampai nang luar negeri ono loh. Kapan dari itu dari San Francisco, gabungan. Gokil. Chicago ada tuh. Gokil emang. Thank you yang udah mampir ya di akun TikToknya Gen FM. Besok kita bakal lanjut lagi. Besok ketemu lagi di TikTok. Makanya jangan lupa di follow @gen1031fmsby. Lagi ngomongin soal, menurutmu kerja apa sih gampang tapi bayarannya akeh. Yuda ngabarin exit tol Kebomas arah ke Lamongan merambat efek pengecoran jalan di dekat terminal Bunder Gresik. Wah, iku gak ono pengecoran naik kuno yo sering merambat bro itu. Wah, apa mane lajuri transformeran yo? Waduh, anu. Yudi, kerja gampang, tapi yo sing akeh duwike, jarine bilang ngene. Sing paling bener iku kerja ngatok nang juragan. Mungkin ada sobat kan ngatok iku apa sih Coki? Ngatok itu apa ya? Menjilat. Wah, iya. Menjilat bos dadi tukang wadul kerja santai bayaran lebih dok kan wena. Harusnya kamu jangan ngecat kayak gitu Yudi, ciwawa kan. Nah kan kita terlihat penyiar ini sungguh soft spoken loh, ya gak sih? Harus pinter-pinter. Chihuahua kan? Nah, gitu. Cak Bakir, aku mbien kelas 5 SD tahun 2000, tau dadi ballboy nang tenis nang Hayam Wuruk Kodam kuno. Sak game dikasih 20.000 per game per 2 jam. Bagian ambil bola yang kena kenet lari kiri kanan. Waduh ya Allah. Iya. Langsung iki ya pasti ya. Throwback ya Mas ya. Indra, kerja nang Gunung Kawi. Apa? Iku gurai iki ta. Apa? Kabut-kabut. Siapa ini yang komentar? Nggak suka aku. Tulisannya Hono Coroko gak bisa moco. 3837. Jarene ngingu tuyul. Eh Sobat Gen masih ada gak sih 2026 tuyul? Nah sebelah Minzalik ya sebenarnya ya. Tapi masih ada gak sih Sobat Gen? Ciono tak ngomong. Iki wis zamane ChatGPT loh bro. Wong lebih trusted curhat nang ChatGPT daripada curhat nang uang nang sahabate dhewe. Ciono, tahun 2026. Come on, man. Temenan aku wondering. Ciono ta, wong 2026.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Masih ada aja yang komentar, kerja gampang tapi agak duit. Apa coba? Irham, apa ham?
1: Selamat sore Coki. Kerja sing enteng enak, duit akeh ku ya penyiar. Karek mbocot tok oleh duit. Info traffic Coki, teko Ciliwung. Nah, arah Rungkut. Lampu merah lumayan suwe. Wis. Sehat-sehat ya Coki, aja lor-loron meneh.
0: Amin. Amin amin amin amin. Ya. Kok ngerti sih? Kok ngerti sih gajinya penyiar iki, ya Allah. Kok ngerti sih Ham, ya ampun. Aku gak enak loh ambek teman-teman sing radio sebelah.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Yes, 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
2: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen masih ngebacain komentar kamu ngomongin soal zaman sekarang kalau dilihat-lihat kerjane wong iki kok gampang tapi duwe kok akeh yo. Setiawan dia bilang gini. Kalau aku sih menurutku presenter ya, Kak. Apa penyiar kayak sampean gitu Kak Coki. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak loh. Ini ada Nanda. Dia bilang gini, kerja gampang, banyak duit itu zaman sekarang ya. Yang paling relevan menurutku adalah cuman jadi investor saham, Kak. Tinggal bubuk tiap tahun bisa nikmatin dividen tahunan. Kalau cara kotor ya ngujang tulung agung, tumbal anak dituker ama jadi monyet untuk dijadikan pesugihan. Coy, astagfirullahaladzim, jadi aku saksi bisu, saksi yang gak boleh ngomong gitu, atas temanku sendiri Kak, 5 tahun lalu kesana, dan benar-benar menyaksikan proses demi proses, tapi alhamdulillah di momen terakhir mau penukaran jiwa, temanku sadar dan membatalkannya, atau tuyul, dukun di daerah Banyuwangi Kak, ada beberapa stok tuyul. Lu stok lo rek, lu koyok barang ae. Yang dimaharin sesuai kelasnya semakin mahal, mahar semakin pintar cara nyolong uangnya. Astagfirullahalazim. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal berikut ya Kak. Ya temenan, 2006 ke jono koyok wong koyok ngini ta. Iki ada siapa iki? Halo, selamat malam. Gak tahu namanya siapa dari 8313. Kerja dari kepala BGN Kak, bayarannya ake, gak harus ngerti ilmu gizi. Oh ngawur kon, ojo ngunu ya. Ojo ngunu sayang, apot lo tugasnya ya. Ya at least kita harus kenal orang terdekat.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Hits FM 103.1 FM.
1: Bisa banget.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mendorong pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat adat di Papua. Menurutnya, masyarakat di wilayah adat dan daerah terpencil masih kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum. Maruli menambahkan, penyelesaian berbagai persoalan hukum di Papua perlu melibatkan tokoh adat sebagai bagian dari pendekatan yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat setempat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mendorong penyempurnaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
3: Kami memang butuh satu pendataan lagi ya yang terkait dengan bantuan ini supaya betul-betul tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ya, dan terus terang ini semacam stimulus ya yang kami berikan. Kami berharap jadi bagaimana yang kita bantu itu bisa mandiri ya. Jadi bantuan itu tidak berupa uang, yaitu bantuan itu berupa kail, tidak ikan. Bantuan itu tidak berupa beras, tapi bagaimana padi, tapi bagaimana cangkul, sehingga mereka bisa untuk bekerja, untuk mandiri.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan pengelolaan dana desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan desa adat sebagai pilar pelestarian budaya, harmoni sosial, dan penggerak perekonomian di Provinsi Bali. Menurut Misbahun, dana desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan, tetapi juga harus bersinergi dengan desa adat yang memiliki peran strategis dalam menopang sektor pariwisata Bali.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
5: Gen
0: FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
5: Gen FM.
0: Gen 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen, masih ditemani sama Coki siaran, masih ada waktu di nyore, nyerocos sore-sore, masih ada waktu sampai nanti jam 7 malam. Tapi aku mau syarat dulu buat, halo Mas Kiki.
1: Limbrung topiknya dong Coki.
0: Boleh,
1: saya
0: Mas.
1: Kiki. Kerja yang enak, yang dapat duitnya gampang katanya.
0: Apa Mas?
1: Ya kayak profesinya si Coki ini.
0: Masya Allah.
1: MC, MC tinggal cuap 1 jam, push langsunglah cair tuh banyak. Tuh
0: Alhamdulillah Coki. Ya Allah.
1: Oke Coki. Terima kasih.
0: Terima kasih. Amin. Saya
1: oh,
0: juga ya Mas.
1: Boleh request
0: apa tuh?
1: Lagunya Once, hilang naluriku. Terima kasih Coki.
0: Terima kasih.
1: Salam buat Pak Arifin ya.
0: Iya, iya,
1: iya. Pak Arifin Gojek.
0: Iya. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Novi nambahin, kerjaan yang gampang dapat duit banyak ya direktur KBSK di Konoha. Nang Konoha lo ya. Mboy ku negara di Konoha iku. Eh, jare biyen almarhum ibuku kan jualan ya Sobat Gen ya. Untungi wong dodolan iku akeh lho Sobat Gen. Apa maneh dodolan banyu? Nuh, iku. Ya, aku kepengin syarat ya buat para owner-owner juragan-juragan sing dodolan nang iki, nang SWK. Nah, Sobat Gen tau mampir enggak sih belanja nang SWK kono? Iya, atau tuku makanan di situ, jari ini enak-enak dan murah-murah. Ngomongin SWK ini Sobat Gen, katanya ini aku baca di akunnya teman-teman ini Surabaya, SWK ini bakal dilombakan ki. Wah, iki dalam rangka iki ya, nantikan 17-an koyo jadi bukan cuman soal rasa tapi juga kebersihan, keuangan hingga promosi di medsos. Katanya sekarang ini total di Surabaya itu ada sekitar 52 SWK yang menaungi sekitar 1.155 pedagang aktif di berbagai wilayah Surabaya itu. Eh, jujur, Coki belum pernah nyoba makanan di SWK. Kasih tahu po orek, sopo ngerti aku ambek tim Gen FM isok mampir nang kono nang SWK. Kasih tahu SWK pinggir endi sing badokane enak dan masalah harga yo masih murah. Coba deh Sobat Gen spill. Siapa tahu kita nanti bakal mampir ke sana, kita bakal jajan di sana, makan di sana. Lumayan kan ngelarisi para pedagang di SWK sana Sobat Gen.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Kejati Jatim ungkap modus operandi kasus korupsi pungli perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Meski sempat tertinggal 2 gol, pertandingan Persija melawan Port FC berhasil imbang dengan skor 2-2. Dilansir dari Detik Jatim, gol pertama dicetak oleh Port FC pada menit ke-19 dan kemudian berlipat menjadi 2-0 pada menit ke-40. Hanya 2 menit berselang, Persija kembali memperkecil jarak dan babak pertama berakhir dengan skor 2-1. Kemudian Persija kembali mencetak gol dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 hingga pertandingan berakhir. Berita selanjutnya, nilai tukar rupiah ditutup pada posisi Rp18.073 per dolar AS pada perdagangan Kamis 29 Juli 2026. Angka tersebut menunjukkan penguatan sebesar 10 poin dari penutupan perdagangan sebelumnya. Mengutip dari CNN Indonesia, analis mata uang mengatakan bahwa rupiah berhasil ditutup menguat di tengah pelemahan indeks dolar AS dan penguatan mayoritas mata uang Asia. Beralih ke berita utama, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap modus operandi di balik dugaan kasus korupsi pungli perizinan di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Diketahui melalui Kompas.com, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim resmi ditetapkan sebagai tersangka dan diduga memiliki peran sentral dalam mengatur alur pungli. Modus tersangka juga mencakup kontrol ketat terhadap administrasi keuangan hasil pungli, di mana setiap lembar uang yang masuk maupun keluar harus dicatat secara rinci dan juga diwajibkan mendapatkan persetujuan sebelum dilaporkan ke tingkat atas. Kejati Jatim juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Bidang Pertambangan serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Yeah.

0: 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Terima kasih yang udah dengerin Coki. Terima kasih. Thank you banget loh. Masih ada aja yang komentar nih, Dani. Dia bilang, gas Kak Coki nang Gunung Kawi kono. Modal lah. Lah polemu gak gunung aja gak apa-apa. Tapi aku bukan anak gunung. Aku wis cedake nang kene, cedok omaku kan Gunung Sari. Wis nang kuno ae PP Sobat Gen. Novi ngabarin, Kak, kletek Arawaru macet tala. Ya Allah ya Robi, cek mau macet loh. Hati-hati Sobat Gen ya, buat kamu yang masih di jalan, yang masih kejebak macet, tenang. Wis nangkene, nangkene FMI. Rungokno lagu-lagu enak, abis ini bakal dilanjut lagi. Thank you yang udah ikutan komentar, thank you yang udah update traffic, terima kasih yang udah nongol di TikToknya Gen FM. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya Sobat Gen ya, di hari Kamis. Itu dia, tanggal 30 Juli. Thank you banget. Dari jam 4 sampai jam 7 malam. Ya sudah kelar siaran. Aku mau tenis, mau gepuk-gepukan Sobat Gen. Cek Swehat bisa nemenin kamu kapanpun dan dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. See you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: Nutrisi Karya.
1: Halo malam Sekar.
2: Malam.
1: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
2: Oh nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
1: Jadi gini Sekar.
2: Ini dari mana ini?
1: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
2: Oh oke. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
1: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
2: Sabun colek ya.
1: Ha-ha. Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
2: Oh, belum pernah tahu.
1: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
2: Biasanya aku freelance model sih.
3: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
2: Aku dulu di Dorce, cuman emang kerjanya di Surabaya sih, Kak.
4: Re, ayo re, melaku-melaku nang tujung.
1: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
2: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
2: Oke,
1: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
2: Kora-kora.
1: Kora, nah ya benar kora-kora. Gak masalah kan?
2: Oh iya gak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
2: Ding
1: apa?
2: Dingkle.
1: Nah iya benar dingkle gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
2: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
2: Oke.
5: 5 minutes later.
1: Sudah ya?
2: Iya, sudah siap.
1: Oke. Kamera rolling action.
2: Aduh, ayah kora-kora lah. Kok bingung iki? Ini sabun cair tuh harus. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
2: Enggak.
3: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
2: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisanya sih after lunch ya.
2: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
2: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri.
2: Emang bukan ini.
1: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen FM.
2: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.

0: Niacin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, dengan Mas Ferdisen.
3: Ya.
2: Saya mau nanya-nanya nih Mas mengenai Bimbel Scientia.
3: Ini dapat nomor saya dari mana ya?
2: Dari itunya langsung, dari tempatnya. Saya pengen tanya lebih dalam lagi, dikasih nomor telepon ini.
3: Hah?
2: Ini
3: bukan. Saya kasih nomor yang ininya ya.
2: Gini aja deh Mas. Mas, saya kan cuma pengen masukin anak saya ke Bimbel. Masnya masih di situ?
3: Iya.
2: Nah, ini langsung sama istri saya. Jadi Mas, saya sebentar ya, Mas.
3: Iya.
2: Halo.
3: Ya, ini siapa?
2: Ini Ibu Tuti. Ini kan saya mau masukin anak saya di Bimbel, ya kan? Aku tuh pengennya anak saya tuh ambilnya yang bahasa Inggrisnya biar nggak hanya bisa ngomong, tapi bisa juga kayak aksennya tuh fluent gitu.
3: Mau aksen apa?
2: Biasa kan ada Amerika sama British, jadi kayak coffee itu harus yang cafe gitu loh.
3: Ya.
2: Bisa Mas ya?
3: Bisa.
2: Kalau yang coffee tapi yang British masih juga bisa ya?
3: Bisa, mau aksen Arab juga bisa.
2: Berapa biasanya Mas?
3: Saya sih gak hafal harganya, untuk kelas berapa sih?
2: Untuk kelas 4.
3: 4 SD ya. Saya gak hafal harganya, harusnya nanti hubungin ke nomor yang satunya lagi.
2: Oh, langsung aja ke masnya, gak apa-apa kali ya?
3: Gak bisa, saya gak hafal harganya. Dapat nomor dari mana?
2: Nggak tahu saya Mas, saya dapat nomor Masnya dari Bimbelnya.
3: Pernah ke sana emang?
2: Pernah.
3: Ketemu siapa?
2: Yang di Pademangan kan ya?
3: Iya, betul ya.
2: Ketemu Heru?
3: Heru? Siapa Heru?
2: Ya nggak tahu saya, mungkin Masnya yang kurang bersosialisasi mungkin. Aduh. Halo Mas.
3: Ya.
2: Halo Mas Ferdisen, tadi istri saya keputus tuh tadi. Saya lanjutin aja ya Mas.
3: Ini laki
2: Kenapa?
3: Dari tau coy ya.
2: Hah? Ini Mas Ferdisen kan?
3: Iya.
2: Yang punya Bimbel Scientia di Serpong.
3: Ayo. Mas, itu Mas Scientia Park Mas.
2: Ah, salah om. Mama, anak kita gak bisa jadi punya aksen Inggris Mas. Oh ya udah gak apa-apa. Kita kayaknya salah orang. Salah sambung. Masuk salah sambung di GFM. Bukan tauco lagi. Untung beda radio. Untung masih satu grup yang sama.
3: Saya lagi mikir, ini ibu-ibu dari mana ini?

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
2: cuma di Gen FM.

103,1 FM bisa banget.

0: liburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, selamat siang dengan Yunita ya?
3: Iya.
2: Yunita, maaf saya mau tanya nih, kamu yang bagian merchandise Malik and Essentials bukan sih?
3: Iya, Kak.
2: Ya. Ini saya mau komplain. Saya dapat nomor telepon kamu nih dari call center-nya. Kan saya belinya langsung kemarin tuh pas event. Tapi tulisannya kok salah ya, Mbak ya?
3: Tulisan apanya, Kak?
2: Tulisan bajunya. Kan Malik and Essentials. Tulisannya Malik and Essentials Suite.
3: Oh iya, Kak.
2: Lah, ya saya mana tahu tuh saya Malik and Essence Suite. Saya pakai kemarin, terus sama teman-teman saya diketawa-ketawain. Sosok ngaku nonton konser Malik, urusannya Malik and Essence Suite. Ini gimana sih, Mbak? Malu-maluin nih.
3: Atau enggak, Kakak?
2: Saya beli yang Himalaya loh. Begitu saya unboxing di rumah tulisannya Tasikmalaya.
3: Iya, iya.
2: Mana sih? Ini ngomong sama istri saya deh, yang bayar dia tuh kemarin. Ya, kamu urusin ya.
4: Halo, Mbak, ini jadi gimana pertanggung jawabannya, Mbak? Ini kan official merchandise, kenapa bisa? Ini barang-barang yang gak jelas gitu loh. Kalau misalnya mau korupsi, jangan kayak gini caranya, Mbak.
3: Tapi harusnya yang kita udah jual, udah lolos quality control sih.
4: Nah, ini masalahnya juga tidak lolos dong berarti. Masa bagian QC-nya aja gak bisa ngontrol segini?
2: Saya kasih tahu, kalau bisa sampai kayak begini, ini bukan quality control, namanya quality
4: Ah, tuh kalau suami saya udah marah, dia mulutnya suka kayak gitu, Mbak.
2: Himalaya, Tasikmalaya ini bukan quality bottle.
4: Diam dulu, sayang. Bentar, aku ngomong
2: quality
4: dulu.
2: Quality bottle namanya.
3: Iya, Kak.
4: Enggak, Mbaknya harusnya juga kan bisa tahu dong.
2: Saya masih baik loh,
4: nggak saya spill loh ke sosmed loh.
2: Viralin, sayang.
3: Aku coba bilang ke atasan aku dulu, yang divisi merchandise. Nanti aku coba hubungin kakak lagi, gimana?
4: Pap, gimana coba? Yang jaga merchandise-nya aja, Malik and Essential nggak melek ya.
2: Dia
4: harus melek dong.
2: Kamu cek Malik Holik bukan yang? Cek, dia Malik Holik bukan.
4: Malik Licious, Pap.
2: Hah? Tanya, Malik Licious bukan.
4: Malik Edik.
2: Malik Edik.
4: Apa-apa?
3: Essential.
4: Apaan? Kamu ngajarin kita berdua, Essential apaan? Dulu tuh pertama, ya. Apa yang pertama, Pap? Malik Lovers ya?
2: Malik Lovers.
4: Malik Lovers.
2: Terus berubah.
4: Jadi Malik Licious.
2: Bala Malik pernah.
4: Terus Malik Edik.
2: Bala Malik.
4: Bala Malik, Sobat Malik.
2: Ajarin.
3: Sebelumnya.
2: Udah minta duit balik aja, yang?
4: Udah balikin aja.
2: Duit balik, yang? Udah,
4: kita
2: udah.
4: Kita beli kaos berapa kodi sih?
2: 2 kodi.
4: Oh. 1 kodi itu 20 tuh berarti 14 juta. 28 juta kamu balikin, saya gak mau tahu.
2: Ya, 28 juta.
4: Dah.
3: Kita gak nyampe 700 ribu sih, Kak, per kaosnya.
4: Ini nih yang kayak gini nih, udah mau cuci tangan aja nih, ya kan?
2: Cuci gudang doang, nyuci tangan.
4: Tahu, udah mahal kaos, kualitasnya kagak jelas, gimana sih?
2: Ini yang kemarin konsernya kita datengin, hari Sabtu kemarin kan, di G Expo Kebayoran kan?
3: Expo Kemayoran, Kak, maaf.
2: Bukan yang di
3: hari
2: Kebayoran, G Expo Kebayoran nih.
4: Hah? Ini, siapa namanya tadi?
3: Yunita.
2: Oh.
4: Yunita.
2: Bukan yang konser hari Sabtu di
4: Unifa,
2: Kebayoran.
4: Unifa, Pak. Ya, kita cari Unifa.
2: Orang.
4: Unifa Terajana.
2: Aduh, dan kamu masuk salah sambung nih.
4: Geneban! Ya. Seperti apa yang selalu ku nantikan.
2: Asik. Hoi.

dibawakan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya. Gen.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Senin. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Get FM, asik banget!